Smart, stay happy, sahabat PNFM. Masih bersama Anggun Zanita yang menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend hari ini. Di awal September ini, ya harapannya tentunya banyak ya. Dan sahabat PNFM yang absennya biasanya dulu di awal tahun itu ngomongin resolusi gitu kan, kita bareng-bareng. Ini ternyata sudah bulan ke-9 sahabat PNFM. Bagaimana kabar resolusi dan segala sesuatu yang memang Anda cita-citakan terwujud di tahun ini? Apakah sudah on progress? Atau jangan-jangan sudah terwujud? Oh, kalau sudah terwujud ya bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya masih on progress, it's okay. Masih ada waktu sahabat PNFM. Makanya ini buat Anda yang mulai bertanya-tanya gitu ya, kok cepet banget sih bulannya, harinya udah September aja gitu. Terus Anda yang masih rebahan aja dari tadi nih, mau sampai kapan sahabat PNFM? Ya siapa tahu gitu kan, weekendnya awalnya pengen produktif, ingin ini, ingin itu, sudah di planning dari kemarin, jadwalnya sudah jelas, tapi jam segini masih belum pengen bangun dari tempat tidur. Hei, ingat ya, saya ingetin lagi nih, Anda kemarin udah planning. Jadi mari memulai aktivitasnya sahabat PNFM FM, ditemani dengan lagu-lagu favorit Anda tuh boleh banget kok. Ada Anggun Zanita yang nemenin sampai jam 10 pagi ini. Jadi silakan banget request lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya itu di @PNFM Bali, di X-nya itu di @RadioPNFM. Tapi buat Anda yang memang planningnya weekend ini, setelah minggu yang panjang dan berat ya di tempat kerja, mau rebahan aja, ya it's okay juga kok gitu. Pengen biar lebih mendalami dan lebih enak aja rebahannya sambil dengerin lagu favoritnya, itu boleh ya. Nanti dia request aja, saya puterin kok lagunya kalau misalnya ada di playlist kita. Terus mau disapa dulu nih sahabat PNFM, tadi sudah ada sebagian besar ya lagunya itu udah ke play. Ada lagi gak ya lagu yang belum saya play? Dibaca dulu nih, tadi ada Gus Bawe, lagunya udah. Terus ada yang menyapa hari ini, selamat pagi dengan Jerniki, dengan requestannya itu Coldplay yang Something Just Like This, sudah terputarkan tadi ya. Buat Anggun semangat siarannya, terima kasih. Thank you buat Jerniki. Mama Ranggani juga lagunya tadi sudah terputarkan dari Judika ya. Terus ada Mbok Rai, selamat pagi, hari ini hadir aja. Ini caps lock loh ngomong hadirnya. Ya Mbok Rai, saya sudah membacanya. Happy weekend ya buat Mbok Rai ya. Terus ada Agus Ade nih sahabat PNFM di Tabanan, request lagunya Leto Senyumanmu. Tapi kalau gak ada katanya lagunya Semi si Morangkir yang Kesedihanku. Ih, lagunya galau banget hari Sabtu pagi lagi nih. Tapi it's okay, nanti saya putarin ya, saya siapkan dulu. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja, dan buat Anggun katanya salam aja. Oke, terima kasih buat Agus Ade. Terus ada Ngurah Warasuta, sahabat Pingin FM hari ini minta lagunya Teh Hijau Tulus. Lagunya Teh Hijau tadi udah ke play buat Aji nih, Aji Gung. Ditunggu lagu penggantinya ya, karena lagunya Tulus yang Teh Hijau sudah terputarkan tadi itu di jam 7-an ya, atau jam 6:30 tuh tadi sempat terputar, karena ya masih bertengger ternyata ya di Pingin Hot Music Chat minggu ini. Nah kalau misalnya minggu kemarin ya jatuhnya ya, minggu ini, nah minggu depan ini belum tahu nih siapa nih, apakah akan Tulus tetap di sana? Gimana ini ya kalau misalnya Tulus terus nih, apakah dia udah deket akhir tahun soalnya ini? Jangan-jangan dia ya yang paling ini ya. Ya kan siapa tahu, harapan namanya juga ngarep ya. Tapi ya kita lihat besok ya sahabat PNFM, jangan lupa untuk stay tune di Pingin Heart Music Chat jam 4 sore itu. Terus sebelum Anggun siaran tuh besok. Terus, oh digantinya pakai lagunya Sheila on 7 yang Memori Baik. Oke, siap. Ditunggu ya buat Aji. Thank you banget. Happy weekend. Terus ada Rian Putra di Uluwatu, sahabat PNFM, dengan requestannya itu Peggy Go dengan Woman. Oke, ditunggu ya. Terima kasih. Dan buat sahabat PNFM yang lain, Anggun Zanita masih memperbolehkan Anda. Yah, memperbolehkan. Udah, request aja ya. Lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya itu di @PNFM Bali, X-nya itu di @RadioPNFM. Buat Anda yang mau jalan-jalan hari ini, kepoin TikTok kita yuk. Siapa tahu dapat rekomendasi buat kulineran dan jalan-jalan ya di @PinginFMBali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah atau lagi sedang tidak berkendara gitu kan, makanya
pengen dengerin radio tapi bingung di mana, udah deh kunjungi aja websitenya kita langsung ya di live.radiopinginfm.com.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Entertainment news.
1: Pengguna Premier Suite Music Station, shop smart, stay happy. Sobat Pina FM di Entertainment News pagi ini kita mau membahas Harry Styles yang kemarin tuh sempat jadi sorotan ya, usai melontarkan candaan soal pernikahan mantan kekasihnya, yakni Taylor Swift. Nah, saat tampil pada malam ketiga konsernya di Madison Square Garden, New York pada Sabtu tanggal 29 Agustus, komentar singkat Styles tentang venue itu langsung memancing sorakan penonton karena dianggap menyinggung pernikahan Swift dan juga Travis Kelce yang digelar di arena tersebut pada 3 Juli bulan sebelumnya gitu. Dan yang disebutkan oleh Harry itu kita berada di Madison Square Garden, markas juara dunia New York Knicks ya, dan mereka itu maksudnya Madison Square Garden juga melangsungkan pernikahan. Nah, itu yang disampaikan oleh Harry Styles yang membuat tentunya penonton sontak bersorak-sorai mendengar celetukan tersebut. Kemudian sahabat Pingin FM di Entertainment News kali ini yang kedua ada kabar dari Gigi Hadid yang blak-blakan soal hubungannya dengan aktor Bradley Cooper yang sudah dijalani sejak 2023. Jadi udah ada 3 tahun nyaris 3 tahun berarti ya. Jadi menurut supermodel tersebut hubungan ini terasa berbeda. Dalam perbincangan dengan Vogue Friends yang terbit pada 25 Agustus 2026, Hadid ini mengaku bahwa dalam hubungan kali ini, baik dirinya dan juga Cooper itu bisa saling jujur dan terbuka satu sama lainnya. Yang terakhir ada Olivia Rodrigo. Ini festival musik khusus perempuan yang diinisiasi oleh Olivia Rodrigo itu sukses digelar pada Minggu 30 Agustus 2026. Pertunjukan yang menghadirkan musisi perempuan lintas generasi itu juga berhasil menggalang dana ratusan miliar rupiah, sahabat Pingin FM. Jadi ada sekitar 354 M dari festival musik ini, dan ini festival yang ia ketuai gitu ya, dia yang menginisiasi demi hak perempuan. Jadi acara bertajuk Daisy Chainfield itu menghadirkan deretan musisi perempuan ternama, yang dimana festival perdana ini digelar di Great Park Irvine, California, Amerika Serikat. Dan dana yang terkumpul itu akan disalurkan kepada 10 organisasi nirlaba yang bergerak dalam isu perempuan dan juga anak perempuan, termasuk hak reproduksi dan juga hak-hak pekerja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: family time. Family time.
1: Pion FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sabar Pion FM. Pernah nggak sih Anda itu bingung dengan pola asuh yang sudah diterapkan, ternyata itu masih saja membutuhkan pembaruan? Nah, misalnya nih, ketika si kecil mulai membalas balik omongan Anda dan bertengkar dengan saudaranya, atau mungkin malas ketika harus membereskan barangnya. Ini tentunya memicu amarah ya. Kita harus sabar gitu, selalu aja berusaha kayak, gitu kan, tarik nafas, keluarkan. Kayaknya semua orang tua merasakan hal yang sama, ini loh sahabat Pion FM. Jadi sebenarnya deretan aksi si kecil itu merupakan cara alami mereka untuk mengeksplor dunia dan mengekspresikan emosi. Nah, ini tergantung lagi nih sahabat Pion FM, gaya pengasuhan yang santai namun terarah ya, ini terbukti mampu membangun modal emosional yang kuat buat si kecil, dan hubungan antara orang tua dan juga anak justru akan makin lekat dan terhindar dari toxic cycle. Nah, untuk itu sahabat Pion FM, berikut ini Anggun Janeta sudah kutip dari popmama.com ya, apa saja yang harus diperhatikan untuk kita-kita sih yang sudah menjadi orang tua nih ya, sebagai

bisa dibilang rahasia menjadi parent child goals tentunya ya. Ini biar semakin kuat aja hubungan antara orang tua dan juga si kecil. Yang pertama, coba deh Anda ya fokuskan diri supaya bisa menjadi role model. Jadi saat mampu merespon drama si kecil tanpa ledakan emosi, nah mama atau papa nih itu sedang memberi contoh secara langsung tentang cara mengelola perasaan dengan baik dan sehat. Anak-anak itu adalah peniru yang sangat handal, sahabat Mingin FM. Jadi mereka tuh belajar secara langsung dari setiap respon yang si kecil ini lihat setiap hari. Nah, kemampuan mengatur emosi ini itu akan menjadi bekal saat mereka tumbuh dewasa dan berinteraksi di lingkungan sosial. Jadi, saat Anda nih memilih tenang, sebenarnya Anda sedang membekali mereka dengan keterampilan hidup yang paling penting. Kemudian, yang kedua, fokus mengontrol diri. Nah, perilaku si kecil memang sering kali di luar kendali kita ya. Jika Anda memaksakan keadaan, hal itu justru membuat ya diri kita makin stres gitu kan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan dan berada di bawah kendali adalah reaksi dan respon dari orang tuanya sendiri nih saat situasi memanas. Nah, mengarahkan energi untuk mengontrol diri sendiri justru lebih membantu menahan emosi kepada si kecil. Saat ini terbukti ampuh ya sahabat Pingin FM, menjaga suasana rumah tetap kondusif dan juga bebas dari drama berkepanjangan. Yang terakhir, coba deh Anda aware dengan emosi diri. Jadi rasa ingin marah ke anak sering kali ini terjadi bukan karena tindakan mereka ya, tetapi karena kita sebagai orang tua tuh sedang lelah atau mungkin karena stres kerjaan atau punya luka masa lalu. Nah, memahami pemicu emosi diri sendiri itu adalah langkah krusial agar emosi tidak salah sasaran ke anak. Aware dengan emosi dan trigger pribadi, Anda sebagai orang tua bisa mengambil jeda sejenak untuk berhenti sebelum merespon. Misalnya menggunakan 3 second gap gitu ya. Hasilnya respon yang diberikan bakal jauh lebih bijak dan objektif tanpa menyakiti perasaan anak Anda sendiri.

Shop Smart, Stay Happy, Sahabat PN FM, Salen Dian dengan That's The Way It Is. Sudah terputarkan, Sahabat PN FM. Lagu ini spesial terputarkan di hari Sabtu pagi ini karena ada yang request. Ada Indra tadi di Ketewa, selamat pagi. Thank you buat Indra, ya sudah menyapa hari ini dan sudah request lagu. Lagunya Salen Dian sudah mengudara. Semoga berhasil menemani Sabtu pagi Anda ya buat Indra, thank you banget. Dan buat Anggun katanya salamnya tadi selamat bertugas aja, thank you. Terus selain Indra ada siapa lagi nih yang menyapa Anggun Zanita hari ini di Mutiara Pagi weekendnya? Ada minta lagunya Dancing in the Moonlight. Oh, Dancing in the Moonlight. Oh, saya tadi maksudnya Walk of the Earth yang Dancing in the Dark. Oke deh, ditunggu ya. Lagunya saya siapkan dulu. Terima kasih buat Fapang Belkis hari ini. Salamnya buat Agus, Aldo, Eka, Dayat, Rian Sanjaya, dan buat Dewi. Dan all crew juga disalamin dari Fapang hari ini ya, thank you. Ada Ngurah Warasuta dengan lagu pengganti tadi karena Teh Hijau dari Tulus sudah terputarkan. Minta lagunya Memori Baik, silakan Sepan juga sudah ke play ya, thank you. Ada Agus Ade di Tabanan, Semi Simorangkir yang tadi terputarkan ya, Kesedihanku sudah mengudara. Rian Putra lagunya Woman belum nih, ditunggu ya, sudah mengantri di playlist kita. Dan buat sahabat pengen FM yang lain, masih mau request? Masih boleh, ada sejam lagi Anggun Zanita menemani Anda nih sahabat PN FM. Buat Anda yang baru balik dari jogging, atau ini kayak Mbak Iga nih, sudah prepare ke kantor, harusnya sih udah mau berangkat ini ya, udah jam 9, atau mungkin udah di kantor karena ngantor absennya jam 9. Buat Anda yang hari ini kerja, semangat bekerja ya sahabat PN FM. Bekal makan siangnya tidak ketinggalan kan. Anda yang baru nyampe kantor nih, lagi ngupas telur buat sarapan. Nah, pagi ini semoga menyenangkan tentunya ya. Ada Anggun Zanita sampai jam 10 pagi ini. Siap banget buat muterin lagu-lagu favorit Anda untuk menemani weekend ini biar nambah semangat dan nambah happy gitu ya. Secerah cuaca hari ini, harapannya sih gitu ya. Boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 9 3 4 9 4, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya tuh boleh banget kok, di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Buat Anda yang mau streaming radionya kita, itu langsung aja kunjungi websitenya di live.radiopinginfm.com.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Stop Shop Smart Stay Happy. Sahabat Pin FM, menjalankan peran sebagai orang tua di zaman sekarang itu tentu memiliki tantangan yang jauh beda gitu ya dibandingkan dengan era generasi terdahulu. Nah, saat ini semakin banyak nih, mungkin Anda pasti udah tahu dong ya, yang mulai tertarik untuk menerapkan metode gentle parenting dalam mengasuh anak. Ini lagi tren sahabat Pin FM. Namun ya, di tengah populernya pola asuh ini, masih banyak sekali kesalahpahaman atau bisa dibilang anggapan miring yang beredar di masyarakat luas tentang cara asuh yang satu ini. Banyak orang mengira bahwa mendidik anak dengan cara yang lembut hanya akan membuat mereka itu tumbuh menjadi sosok yang ya lemah dan tidak mandiri gitu. Anggapan keliru ini sering kali membuat para orang tua gitu ya merasa ragu dan juga bimbang untuk melangkah. Padahal jika dipahami dengan benar, metode ini justru menjadi kunci utama untuk membentuk fondasi mental anak yang kuat dan sehat loh sahabat Pin FM. Maka dari itu ya, hari ini anggota cerita sudah kutip dari popmama.com. Ada ya bisa dibilang ada 3 mitos dan fakta mengenai gentle parenting yang wajib Anda ketahui.
1: Family time. Family time.
0: Yang pertama nih sahabat Pin FM, mendidik dengan lembut anak membuat anak menjadi manja. Mitos atau fakta? Cielah, jadi acara mitos dan fakta nih. Jadi ini mitos ya sahabat Pin FM. Salah satu kalimat yang paling sering didengar oleh Anda sebagai orang tua nih saat ini adalah menganggap bahwa anak yang diperlakukan secara lembut pasti akan tumbuh menjadi sosok yang manja. Nah, mitos ini tuh lahir karena banyak orang mengira bahwa kelembutan sama dengan menuruti semua keinginan anak tanpa terkecuali. Kalau itu persepsinya, ya tentu salah. Padahal ya, kenyataannya tidak demikian. Karena sikap lembut bukan berarti lemah atau tidak berdaya di depan anak. Kelembutan dalam pola asuh ini itu adalah bentuk pendekatan emosional yang penuh kasih sayang ya, agar anak itu merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya. Nah, mendidik tanpa kekerasan fisik atau bentakan itu justru mengajarkan anak untuk memahami nilai kebaikan dan rasa hormat secara alami, bukan karena dipaksa oleh keadaan ya. Terus yang kedua sahabat Pin FM, gentle parenting adalah membiarkan anak berbuat semaunya. Mitos atau fakta? Ini jawabannya mitos ya. Karena kesalahpahaman terbesar yang paling sering beredar di kalangan masyarakat adalah mengira bahwa gentle parenting itu berarti membiarkan anak bertindak semaunya tanpa aturan. Itu salah tuh persepsi yang seperti itu. Jadi banyak orang nih mengira ya, orang tua yang menerapkan metode gentle parenting ini sama sekali tidak pernah menegur atau menghukum anak saat mereka melakukan kesalahan. Anggapan ini tuh tentu saja murni mitos sahabat Pin FM. Ini tidak berdasar juga ya, karena membiarkan anak tanpa kendali disebut dengan pola asuh yang permitif sih maksudnya ya. Permitif bukan lembut, yang dalam metode yang tepat orang tua itu tetap memegang kendali penuh di dalam rumah, namun menyampaikan dengan cara yang jauh lebih manusiawi tanpa perlu meledak-ledak atau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti harga diri si anak. Itu faktanya. Terus yang terakhir sahabat Pin FM, gentle parenting adalah mengontrol emosi. Ini mitos atau fakta? Jawabannya fakta. Jadi fakta mendasar yang harus dipahami oleh setiap orang tua itu adalah bahwa gentle parenting bukan soal memanjakan anak, melainkan tentang bagaimana cara mengontrol emosi orang tua saat mendidik. Nah, menjadi orang tua yang lembut menuntut kita sebagai orang tua tuh untuk selesai dengan emosi diri sendiri terlebih dahulu ya, sebelum menghadapi tantangan perilaku bocil-bocil ini gitu. Saat anak sedang menangis histeris atau melakukan kesalahan, tugas utama kita sebagai orang tua adalah menjadi penenang, bukan ikut meledak marah ya. Dengan menjaga ketenangan diri, orang tua sedang memberikan contoh nyata kepada anak mengenai cara meregulasi emosi yang baik. Jadi ingat ya sahabat Pin FM, fokus utamanya adalah merespon memperbaiki respon orang tua dalam mengajar, sehingga anak bisa belajar dengan kepala dingin tanpa merasa terancam.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

And shop smart, stay happy. Sahabat Mian FM, Henry Modi dengan Miss You sudah terputarkan. Ini menjadi lagu penutup hari ini di Mutiara Pagi Weekend. Thank you buat sahabat Mian FM yang sudah request salam-salam sapa-sapa ya. Tadi lagu spesial dari Henry Modi itu spesial di request oleh Tian. Hai Tian, thank you ya sudah bergabung hari ini di Mutiara Pagi Weekend. Terima kasih banyak juga sudah request lagu. Tadi salamnya selamat siaran dan happy weekend aja. Oke, terima kasih kembali. Terus sebentar sahabat Pingin FM, sebelum closing nih ya, ada tadi juga yang belum kubaca. Ah ini dia nih, ada Morami di Jimbaran. Selamat pagi. Hari ini minta lagunya Nekila. Oh oke, hipdut banget ya pagi-pagi ya. Sudah terputarkan tadi ya. Terima kasih banyak. Salamnya semangat Sabtu aja. Oke, thank you ya. Oke sahabat Pingin FM, terima kasih banyak yang sudah request salam-salam sapa-sapa dan meramaikan Mutiara Pagi Weekend ini. Anggun Cerita pamit dulu, nanti lanjut lagi requestnya di quality time-nya ya. Semoga weekend Anda menyenangkan tentunya. Ingat jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

ini sebuah lagu dari Rema featuring Selena Gomez, sahabat Win FM. Calm down, tenang dulu, santai sekarang. Habis olahraga kan, habis lari-lari pagi, iya gak sih? Hari Sabtu, mumpung bisa lari nih Dimas, boleh deh. Tadi pagi udah mulai olahraga sedikit-sedikit bareng keluarga, itu asik banget. Sekarang santai dulu ya, rehat sebelum nanti keluar lagi makan siang. Nikmati pokoknya weekendnya dengan maksimal ya, sahabat Win FM. Saya temani sampai nanti jam 1 siang aja. Jadi yang mau request lagu favoritnya, ayo dong langsung aja kasih tahu saya. WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi 0811 393 494, itu nomor WhatsAppnya. Kalau sosial media, habis ini saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook di @pingunfmbali, X-nya di @radiopingunfm. Kalau TikTok kita ada di @pingunfmbali, I-nya ada dua di belakang. Streamingnya di live.radiopingunfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 1 siang saja ya.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau Klendis Grosir Bali.

0: Ini salah satu lagu yang saya rekomendasiin ke Anda, Sobat Win FM. Kalau misalkan Anda pingin backsound lagu untuk lamar pasangan Anda, tapi kayak gak pingin lagu yang mellow, jadi pingin lagu yang semangat gitu, ya ini Public Make You Mine tuh. Jadi dari judul aja sudah pingin buat kamu jadi milik saya, jaelah, oke? Okay? Ya udah, ini salah satu lagu yang saya siapin buat Anda, semoga bisa menemani siang harinya. Tapi kalau misalnya Anda mau dengar lagu favoritnya, saya tunggu sampai nanti jam 1 yang mau request. Ini selamat siang, ada Mbak Dian, apa kabar? Ada Kak Dek Sideman juga, terima kasih. Lagunya ditunggu ya Kak Dek. Yang lain juga saya masih tunggu nih yang mau request lagu favoritnya. Jadi tinggal WhatsApp aja atau Telegram di 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Instagram sama fanpage di sana. X-nya ada di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali, I-nya ada 2 di belakang. Kalau streaming itu di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, umur sama lagunya apa ya.
1: Blast on.
0: Siang-siang gini gak ada acara, pingin treatment wajah Anda biar semakin kenceng, semakin baik, tapi malas ribet. Ini ada yang gampang. Ini namanya adalah Ice Facial, Sobat Win FM. Jadi namanya aja sudah ketahuan ya. Jadi kayak facial menggunakan es batu. Jadi kompres es batu ini ya menjadi salah satu perawatan sederhana yang cukup populer. Caranya pun terbilang mudah, yaitu tinggal memberikan sensasi dingin pada permukaan kulit menggunakan es yang dibungkus. Kebayang tuh, seger banget. Atau alat khusus, banyak orang yang melakukannya pada pagi hari untuk membantu atau bikin wajah itu terasa lebih segar. Ini dikutip dari Cleveland Clinic, Sobat Win FM. Penggunaan es pada kulit wajah memang dapat memberikan efek sementara, tapi ya, ini bukan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah kulit secara permanen. Karena itu, ice facial ini lebih tepat dianggap sebagai perawatan tambahan sederhana, bukan pengganti rutinitas perawatan kulit Anda. Boleh lagi nganggur gitu kan, es batu banyak di kulkas, ya udah dibungkus ya pakai kain, taruh tuh di wajah, adem banget.

Grup band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO, sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete pak, abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa pak?
3: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu

0: Baik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
0: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Asik, ini lagunya spesial buat Mbak Dian Kesuma ya, MMG, My Mind Gue dari Naikila. Mbak Dian, lagunya sudah saya puterin, terima kasih banyak. Katanya salam buat sahabat Pin FM, buat Dimas, semangat siarannya dan terima kasih. Ada Kadek Sideman juga tadi lagunya sudah saya puterin, terima kasih banyak. Terus ada Tian, Tian tadi sudah request lagunya One Direction, sudah saya puterin, terima kasih banyak. Happy weekend buat Dimas, sama-sama. Abah YSL juga terima kasih sudah hadir. Adi Hendrawan request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada Ketut Pondok juga selamat siang hadir, terima kasih banyak. Ada Romi Jimbaran yang langsung tanya itu lagunya siapa Dimas. Naikila MMG, kepanjangannya adalah My Mind Gue. Lucu banget sih lagunya. Ya udah, tapi ini saya mohon maaf.

banget ya sahabat Pini FM, terutama buat Anda yang sudah request. Ini kita harus ada maintenance sedikit, jadi kita akan off sebentar aja, tenang aja sebentar kok, oke? Okay? Jadi nanti kita akan balik lagi, tunggu aja update-annya di sosial media. Mohon maaf sekali kalau yang belum sempat diputar lagunya. Saya mau pamit sebentar sahabat Pini FM, selamat hari Minggu, selamat hari Sabtu. Tenang aja, pokoknya ini sebentar aja, nanti akan kembali dengan program-program yang bisa menemani Anda dan juga bisa Anda request lagi lagu favoritnya. Oke, kita pamit sebentar ya sahabat Pini FM. Bye-bye.

0: Grup asal Jepang, One or Eight, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut One or Eight yang akan datang, Engine, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Off dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Honoret, Pretty Much, Baby Nave, dan juga Jordan Dennis.
1: 3.6, your sweet music station, Radio Pink. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E.

0: Pontianak. Radio Penguin.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Fresh banget loh
4: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Futur baru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Kasih.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
0: Grup jadi enggak.
3: Dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

melewati masa hiatus, Weird Genius kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily C ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Weird Genius sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Blow Your Whistle.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Grup band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO, sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pinkwell. Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting
4: oh,

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
0: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your favorite music station. So smart, stay happy.
3: Belanja apa?
2: Belanja apa hari ini?
3: Siap-siap udah... 99 loh ini katanya.
2: Oh iya bener, belanja ya. Sih boleh-boleh aja. Nggak ada yang melarang.
3: Iya.
2: Cuma sebisa mungkin harus bijak ya, supaya nanti jatuhnya nggak besar pasak daripada tiang. Ini buat kita kayaknya, Ade.
3: Buat aku sih.
2: Iya.
3: Kamu kan jarang belanja.
2: Oh betul. Begitu juga dengan para musisi di Penguin Hot Music Chart yang tidak ingin jatuh terjungkal dan sangat membutuhkan dukungan dari Anda.
3: Wow, digabungkan dengan performa digital dan jumlah airplay dari 24 sampai 30 Agustus 2026, Penguin Hot Music Chart masih dibuat oleh tim yang membernya sama. Ada Wibi Nugraha, Music Director, Betty Richardson, Scriptwriter, dan juga Producer. Kemudian ada Surya Winata, Mixman, dan Vino Bramasta, Creative Designer. Kita masuk yuk ke Penguin Hot Music Chart.
2: Yeay! Wibi Nugraha dan Ade Yulia sudah siap mengantar Anda bertemu dengan lagu-lagu terfavorit minggu ini. Langkah pertama kita letakkan di pintu keluar dulu ya. Pintunya pintu banget ya.
3: Pintu banget.
2: Iya, karena ada 3 lagu yang harus kita antarkan. 3 aja nih.
4: Out of the chart.
2: Yang pertama Ariana Grande yang Cabut Dini bersama Petal.
3: Disusun Ardito Pramono yang gagal bersinar dengan singlenya Permainanmu.
2: Ucapkan sampai jumpa juga dengan Flo dengan singlenya Cry Ugly. Dadah
3: bye.
2: Semuanya.
3: Sekarang barulah kita masuk dan melangkah dari tangga terbawah alias nomor 40. Posisi ini ditempati oleh NPD yang menenteng terlalu banyak kepercayaan diri ya dengan singlenya Sempurnanya Aku yang hanya mendapat dukungan 150 poin aja.

Berada di posisi yang sama seperti minggu lalu, Oasis bertahan di posisi ke-39 sejak single Wonderwall hanya mendapatkan 180 poin dukungan saja. 39.

0: Bodoh, milik Gusti
1: Raka.
0: Ini punyanya Gusti Raka ya, sudah pecah atas dukungannya ya, hanya mendapatkan 180 poin aja. Sehingga single ini di minggu keduanya turun ke peringkat 38.

Nasib kurang enak juga menimpa Katy Perry. Single The One That Got Away pelan tapi pasti turun ke peringkat 37 karena didukung 197 poin aja di minggunya yang ke-7. 37.

0: Dibandingkan karya-karya mereka yang sebelumnya cenderung eksplosif, Animal menawarkan genre pop yang lebih hangat dengan sentuhan retro serta lirik yang lebih menggoda. Lagu ini memberikan ruang bagi Sofia, Daniela, Yonce, Lara, dan Megan untuk menunjukkan bahwa kualitas vokal mereka melalui melodi yang lebih utuh. Sejak teaser dirilis, banyak penggemar menyambut positif arah musikal tersebut dan mengaku senang karena kali ini KSI lebih banyak menonjolkan kemampuan bernyanyi mereka.
1: Yes, dan baru 6 minggu bersaing, Sal Priadi udah gak sanggup naikin tangga dan malah amblas ke posisi 35. Foto kita blur, seperti poin mereka blur, jadi 225 poin aja. 35.

ketemu sama new entry pertama di peringkat ke-34. Sudah hadir Sienna Spyro dengan singlenya Great Expectation yang mendapatkan 241 poin awal. 34 new entry.

0: Bersamaan dengan perilisan album debutnya Visitor pada 3 Juli lalu, Sienna Spyro ini turut membagikan single jagoan dari album tersebut yang berjudul Great Expectation.
1: Giliran ketemu sama single yang naik satu peringkat di posisi ke-33. Mereka adalah Katiana dan Nadif Basalamah yang membawa 241 poin tambahan untuk single mereka Ceritaku Ceritamu. 33.

0: Kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi kedua musisi dalam perjalanan karir mereka. Katyana pertama kali ikut menulis lagu yang dinyanyikannya sendiri. Sementara itu, Nadif Basalamah pertama kali menulis lagu untuk dibawakan penyanyi lain.
1: Tidak banyak melakukan perlawanan, Lucas Graham di minggunya yang kedua harus membiarkan single Good Times turun ke posisi 32 dengan 241 poin dukungan. 32.

0: 31 kami akan mempertemukan Anda dengan new entry kedua. Roni Parulian membawa masuk single barunya Februari, padahal ini September ya.
1: Yes.
0: Dengan 272 poin awal. 31 new entry.

0: Walaupun ini bulan September, tapi Roni Parulian merilis sebuah karya yang diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu yang tepatnya dibagikan tanggal 7 Agustus ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu.
1: Sesi pertama udah resmi kita tutup. Yes. Kita akan lanjutkan keseruannya setelah jeda. Jangan kemana-mana.
0: Yeah.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
6: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sebelum kita membuka 30 besar di Penguin Hot Music Chart, kita absen lagi nih mereka yang ada di peringkat sebelumnya. Di posisi ke-40 ada NPD, Sempurnanya Aku. 39 Oasis, Wonderwall. 38 Gius Tiraka, Bodoh. 37 Katy Perry, The One That Got Away. 36 Cat's Eye, Animal.
7: 35 Sal Priyadi, Foto Kita Blur. 34 Sienna Spiro, Great Expectation, new entry pertama kita. 33 ada Katiana, Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu. 32 ada Lucas Graham, Good Times. 31 new entry kedua kita, Roni Parulian dengan Februari.
6: Lanjut ke peringkat 30, kita menemukan Rio Lascard dan Andi Rianto bersama single mereka Sumpah Mati.
7: Beda dong.
6: Di minggunya yang ke-12, lagu ini kembali mendapatkan tambahan 272 poin dan naik 3 tangga. 30.

0: Rupanya ada kontroversi yang menimpa Rio Laskar saat mengikuti Indonesian Idol 2026 lalu. Kasus dugaan penggelapan dana voting senilai ratusan juta untuk mendukungnya dilarikan oleh admin fanbase Rio bernama Arini. Menurut akun yang membongkar kasus ini, seharusnya Rio itu bisa lolos ke babak grand final loh. Namun karena tindakan Arini, Rio akhirnya tereliminasi di babak top 3.
1: Wow, ini membuktikan bahwa untuk ikut ajang-ajang seperti itu butuh duit yang banyak.
2: Perlu modal ya,
1: Wak. Ternyata. Siap-siap diajak menggalau sama Juicy Lucy di posisi ke-29. Tapi sebentar aja ya, karena lagu Gurun Hujan di minggunya yang ke-11 tertahan bersama 302 poin. 29.

Tidak berhenti sampai di sana, Clean Bandit dan Big Pig juga menerima penurunan hingga posisi 26. I Don't Wanna Hurt You hanya didukung 425 poin. 26.

0: mencatatkan pencapaian besar. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook ini menjadi musisi dengan pendapatan konser tertinggi kedua di dunia sepanjang Juli 2026. Berdasarkan Billboard Top Tours, BTS meraup pendapatan 102,5 juta US dollar atau sekitar 1,7 triliun dari rangkaian konser Arirang selama bulan Juli.
1: Wow!
0: BTS dengan pendapatan 124,4 juta US dollar pada periode yang sama. BTS hanya berada di bawah penyanyi Kanada The Weeknd yang menduduki posisi pertama dengan pendapatan 124,4 juta US dollar di periode yang sama. BTS memperoleh pendapatan tersebut hanya dari 8 pertunjukan sepanjang Juli, sementara The Weeknd menggelar 2 kali lebih banyak pertunjukan, yakni 16 konser.
1: Wow, wow, wow, wow, wow. Luar biasa, tapi kalau kita lihat ya bahwa mereka tuh bekerja keras banget ya, Dea.
0: Iya, loh.
1: Dan mereka hanya mendapatkan 1,7 triliun. Gimana yang bisa dapat 371 triliun?
0: Mana dong?
1: Usahanya pasti lebih keras ya, Dea.
0: Iyalah.
1: Dalam tanda kutip. Lanjut ke posisi 24. Sudah ditempati oleh Paul Aru. Single Biar Kita Jadi Kenangan kurang beruntung minggu ini karena mendapatkan 482 poin aja hingga turun 12 peringkat sekaligus. 24.

nasib baik kembali menaungi Tantri. Ibu pekerja sudah berusia 13 minggu dan mendapatkan suntikan 483 poin lagi dan naik 8 tangga ke peringkat 23. 23.

0: mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh temannya Poppy Nupitasari. Kasus yang telah merugikan banyak pihak tersebut kini telah resmi masuk ke ranah hukum melalui laporan polisi yang diajukan oleh para korban. Tantri menyebutkan langkah hukum ini diambil secara kolektif bersama para korban lainnya yang juga merasa dirugikan oleh pelaku. Meskipun laporan sudah diproses, keberadaan pelaku hingga saat ini masih belum diketahui Ade oleh pihak berwajib maupun para pelapor.
1: Ada Peggy Gu dan Aira Star di posisi 22. Single jagoan mereka Woman. Sangat disayangkan turun lagi nih ke posisi 22 karena cuma mendapatkan raihan 485 poin di minggu ini. 22.

0: Saat dirilis pertama kali di Jepang pada tahun 1995, lagu ini sukses besar dengan mencapai peringkat 1 di Oricon Singles Chart dan terjual 1,5 juta kopi.
1: Mantap.
0: Setahun setelahnya, lagu ini masuk ke edisi Asia album Falling Into You dan Live at Paris ya. Tahun berikutnya, To Love You More dimasukkan ke edisi USA dan Amerika Latin album Let's Talk About Love dan dirilis di Radio Amerika Serikat pada Mei 1998 dan mampu merajai chart Billboard Hot Adult Contemporary Track selama 8 minggu.
2: Wow. 30 besar sudah selesai. Abis jeda berikut kami akan kembali dengan persaingan lebih sengit lagi di 20 besar.
0: Yang legit.
2: Go anywhere. Legit banget, Mbak.
3: Penguin Hot Music Chart. We'll be right back. Don't go anywhere.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
9: Ya, terus?
8: Ya belilah.
9: Emang butuh?
8: Kan lagi diskon.
9: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
8: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
9: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
8: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
9: Shopping boleh dong, asal smart.
8: Biar tetap stay happy.
9: September, shop smart, stay happy.
10: Guys, huh? Itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
13: Your favorite music in one chart.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy.
3: Yay!
2: Sebelum masuk ke 20 besar ya, kita review dulu peringkat sebelumnya. 30 Rio Laskard, Andi Rianto, Sumpah Mati. 29 Juicy Lucy, Gurun Hujan. 28 The Script, Man in the Arena. 27 Backstreet Boys, Shape of My Heart. 26 Clean Bandit, Big Pig, I Don't Wanna Hurt You.
4: Di peringkat ke-25 ada BTS dengan Swim. 24 Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. 23 Tantri, Ibu Pekerja. 22 Peggy Goo, Aira Star Woman. 21 Re-Entry, Celine Dion, To Love You More.
2: Ketemu Taylor Swift, posisi 20. Kita sapa The Fate of Ophelia sebentar aja tapi ya, karena minggu ke-44 ini hanya mendapatkan 499 poin aja. 20.

Di sini Hugel dan Solto kembali bisa memperbaiki posisi. Single Jamaikan Bam Bam naik lagi ke posisi ke 19 setelah mendapatkan 506 poin dukungan. 19.

0: Secara komersial, Jamaican Bam Bam berhasil menjuarai chart Beatport Afro House dan berada di posisi 2 ranking keseluruhan Beatport. Lagu ini kemudian viral beberapa bulan setelah dirilis, terutama di daerah Amerika Selatan.
1: Sederhana, tapi Sheila on 7 tidak bisa menaikkan lagu mereka ke posisi lebih baik. Di minggu ke-17-nya, mereka turun ke peringkat 18 dengan 513 poin. 18.

0: Siapa nih yang tergila-gila sama Billie Jean?
1: Wak.
0: Tahu lirik-liriknya.
2: Kenapa sih?
0: Tahu, cuma tahu itu doang. Michael Jackson berhasil loh melesat dari posisi 24 ke 17 karena dukungan Anda sebesar 555 poin. 17.

Kita sapa Adrian Khalif di posisi ke-15 dengan 574 poin. Single 2001 kali melesat dari peringkat ke-32. Wow. Di minggunya yang ke-11. 15.

0: Karena 17-an emang punya cerita tersendiri bagi semua orang. Adrian Halim pilih menghibur tetangga komplek rumahnya.
1: Wow.
0: Keseruan ini terlihat dalam Instagram Adrian Halim. Ia terlihat begitu semangat menghibur tetangga kompleknya dalam acara 17-an tahun ini. Seluruh tetangganya pun kompak menyanyikan lagu bersama.
2: Oh, baik.
0: Enak ya tetangga nama artis ya.
2: 2001 kali ini. Walaupun Piala Dunia telah berakhir 2 bulan lalu, pesona single Die Die milik Shakira dan Burna Boy belum luntur-luntur amat. Di minggunya yang ke-15 mereka mendapatkan tambahan 589 poin sehingga bisa melesat 21 peringkat ke posisi 14.
0: Friends.

0: Punya postur yang fit, Shakira rupanya diketahui menjalani pola makan sehat yang diatur oleh pelatihnya. Mengutip Yahoo Entertainment, untuk sarapan Shakira tidak minum kopi atau makan roti.
1: Waduh!
0: Beda banget sama kita ya.
1: Iya bener.
0: Nasi kuning, kopi hitam.
1: Tahu goreng.
0: Pelatihnya, Ana Kaisar mengungkap menu sarapan Shakira biasanya berupa telur atau alpukat dengan minyak zaitun, tomat segar, dan garam laut.
1: Banyak.
0: Garam yodin ya?
1: Gak tahu, bukan dong. Garam laut beda dong.
0: Oh beda ya. Ibu dua anak ini juga sarapan dengan smoothies berbahan aneka buah beri, protein nabati, sayuran hijau, dan kadang satu scoop bubuk kolagen untuk membuat kulitnya sehat.
1: Mungkin kita perlu scoop, satu scoop kolagen ini adik. Lompatan juga dibuat oleh Raim Laude minggu ini. Dari posisi 17 minggu lalu, dengan 647 poin dukungan, dia berhasil mengantar single Ikro berada di peringkat ke-13. 30.

0: Oda dan Aruma tampil menghibur warga Bekasi lewat penampilan mereka di Kaizen Bekasi beberapa waktu lalu. Kehadiran keduanya di panggung yang sama menjadi momen yang cukup berkesan, mengingat Aruma dan Raimla Ode sudah cukup lama tidak saling berkomunikasi. Pertemuan tersebut bermula dari ajakan manajer Raimla Ode, Randy, yang saat itu tengah membawa Raim berkeliling sejumlah coffee shop di Jawa Barat. Kebetulan salah satu lokasi yang disinggahi berada di Bekasi, sehingga Aruma pun turut diajak bergabung.
1: Mantap, Aruma Bekasi panas ya. Peningkatan peringkat juga terjadi pada Ariana Grande. Steelhead dari I Made You Love Me meraih 787 poin lagi dan duduk di posisi ke-12. 12.

0: Ariana Grande dipastikan tampil tanpa sepatu hak tinggi ikoniknya dalam dua konser penutup Eternal Sunshine Tour di The O2 London.
1: Oh wow.
0: Peraih penghargaan Grammy tersebut terpaksa mengganti gaya penampilannya demi mengenakan alas kaki yang lebih nyaman akibat mengalami cedera kaki. Kabar mengenai kondisi fisiknya disampaikan secara langsung oleh Ari melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan bahwa lukanya telah mendapatkan penanganan medis dan meminta para penggemar untuk tidak merasa khawatir secara berlebihan.
2: Oh, enggak apa-apa kok.
0: Ari enggak apa-apa kok. Ade udah chatan sama Ari.
2: Siapa?
0: Ari Grande
2: putu,
0: kan?
2: Putu Ari kan? Putu Ari yang lain kan? Di posisi 11 langsung ketemu sama Henry Moody yang langsung turun dari peringkat ke-8 setelah single Miss You didukung 789 poin saja minggu ini. 11.

0: 20 besar juga resmi kita tutup. Sekarang sudah waktunya jeda ketiga. Jangan kemana-mana. Pimpin Hot Music Chart akan segera kembali dengan juara minggu ini.
1: Yeay.
0: Siapakah? Apakah tulus atau non-tulus?
1: Tungguin aja. Aduh, mau non-tulus.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring bed baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.
13: September, shop smart, stay happy.
14: Cafe shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.
15: Radio Penguin.
16: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
17: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
17: Udah sopan, seger lagi.
16: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
18: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
17: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
17: Wah, makasih kak.
16: sekalian foto bareng, boleh nggak?
18: Aman.
4: Yang penting...
2: Oh,

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
7: Penguin FM Real Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Penguin Hot Music Chart sudah kembali.
8: Yay!
7: Sebelum membuka persaingan 10 besar, yuk kita ingetin Anda lagi yang sudah muncul di peringkat ke-20 sampai 11 tadi. Posisi 20, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. 19, Hugel, Solto, Jamaican Bam Bam. 18, Sheila on 7, Sederhana. 17, Michael Jackson, Billie Jean. 16, Caleb J, I Found You.
9: 15, Adrian Halif, 2001 kali. 14, Shakira, Bruno Boy, Dadai. 13, ada Raimla, Ude Ikro. 12, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 11, ada Henry Moody, Miss You.
7: Membuka 10 besar, kita disambut dengan turunnya Somber dan singlenya My Body Isn't Ready karena hanya mendapatkan 822 poin di minggu ketiganya.

0: Sebelum perilisan album barunya, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya terasa alami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan reggaeton.
1: Perjalanan Hit Gitaf di minggu ke-43 harus mengalami penurunan. Sedia aku sebelum hujan, minggu lalu ada di peringkat 2, sekarang langsung terjun ke posisi 8 dengan poin 908 dari Anda. Number 8. Apa yang kau

kembali ke 10 besar, tepatnya di posisi ke-7. BTS mendapatkan 1035 poin tambahan untuk singlenya Come Over yang melesat dari peringkat ke-18.

0: BTS disambut bak raja di Los Angeles. Pemerintah kota setempat sampai menetapkan BTS Week pada 1-8 September 2026 sebagai perayaan buat gelaran konser tur dunia Arirang di SoFi Stadium. Konser BTS di Los Angeles berlangsung pada Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu awal September 2026 ini. Semua tiket di salah satu venue top Los Angeles itu sudah habis terjual.
1: Mantap! Sedang mencari keberadaan Nona.
0: Nona.
1: Mereka ada di peringkat ke-6, Hong out dari posisi 4 karena membawa 1087 poin saja.
2: Number 6.

0: Ghea Indrawari rupanya sempat bernyanyi bareng Perdana Menteri Thailand, Anutin Chan Virakul, di Istana Negara pada bulan Agustus lalu. Saking bangganya, Ghea membagikan momen tersebut di Instagram pribadinya. Selain penampilan dan busananya yang dipuji, Ghea juga terlihat berinteraksi dengan anak-anak yang turut memeriahkan acara tersebut di Istana Negara.
1: Siap mengancam posisi teratas, DJ Goja dan Jason Derulo X Melody juga sudah memastikan Michiko naik 2 tangga ke peringkat 4 dengan 1150 poin.
2: Number 4.

0: Proyek kolaborasi Michiko juga dilengkapi dengan video musik berlatar kota Paris garapan sutradara Kevin Bago. Video menampilkan aksi tarian energik dari DJ Goja, Jason Derulo, Melody, serta puluhan penari profesional termasuk duo penari terkenal Les Twins.
1: Charlie Puth dan Hikaru Utada tampaknya sudah kangen kembali menjadi nomor 1 ya. Single Home memastikan kenaikan 2 peringkat ke posisi 3 setelah didukung 1183 poin.
2: Number 3.

0: Charlie Puth bersama dengan grup-grup Korea Selatan seperti Stray Kids. aespa, dan Tomorrow X Together menjadi headliner di event TME Live International Music Award 2026 pada 22 sampai 23 Agustus yang lalu. Charlie Puth membawakan lagu One Call Away dan hit singlenya bersama Wiz Khalifa, See You Again, dengan diiringan piano dan akustik gitar.
1: Jadi nomor 2 kali ini kita persilahkan, ternyata ya, Kenal. Dan Ari Lesmana.
2: Ku bertemu ke rumah barumu.
1: Naik satu tangga nih bersama 1819 poin untuk singlenya Sesi Potret.
3: Number 2.

0: Sesi Potret tercatat bertahan di posisi pertama Spotify Top 50 Indonesia selama 95 hari berturut-turut. Lagu ini juga disebut meraih lebih dari 2,39 juta streams harian dan berada di atas sejumlah nama besar seperti Tulus, Raim Laude, Nadif Basalama, Ivan Seventeen, Hindia, Salpriadi hingga Perunggu. Lagu ini berhasil menembus posisi 14 Spotify Global Chart dan turut masuk ke jajaran Spotify Top Songs Malaysia, menandai mulai meluasnya jangkauan lagu ini ke pasar Asia Tenggara. Kiprah Sesi Potret juga mendapatkan perhatian dari sisi kurasi. Lagu ini masuk ke dalam playlist editorial Spotify Editor's Picks Best Indonesian Songs of the Year So Far, yang menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap karya tersebut dalam lanskap musik Indonesia.
1: Lalu juaranya siapa? Yo, pengen langsung ketemu ya? Bentar, sabar ya. Di review dulu yuk, posisi 10 sampai 2. Posisi 10 ada Somber, My Body Isn't Ready. 9 ada Karol G, Bruno Mars, Still. 8 ada Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 7 ada BTS, Come Over. 6 ada Nona, Hong.
0: 5 Gia Indrawari, Seribu Kali. 4 DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko. 3 Charlie Puth, Hikaru Utada, Home. 2 Enau, Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Yang dari tadi udah penasaran, ya udah sekarang kita kasih tahu. Yang berada di posisi puncak lagi Pingin Hot Music Chart selama 9 minggu jadinya sekarang ya.
0: Wow.
1: Selamat atas dukungan 3.320 kepada Tulus.
0: Wow.
1: Nah, ini dia teh hijau.
0: Selamat.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: akan tampil dalam event Kampus Expo yang merupakan bagian dari Dies Natalis Untak Surabaya ke-68 pada tanggal 10 September 2026 mendatang. Selain Tulus, Yura juga akan hadir bersama dengan kolaborasi seni tradisional, pertunjukan UKM, dan band Soul 5.
1: Bimbing FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Selamat untuk Tulus yang langsung jadi terfavorit selama 9 minggu. Yang mau lagu favoritnya bergabung dengan 40 single lainnya di chart ini, lebih sering dong di request di WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Request juga di sosmed, fanpage Facebook, dan juga Instagram @Bimbing FM Bali. Di X juga bisa @Radio Bimbing FM, dan di TikTok

0: Timin FM Bali.
1: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja di www.radiopinginfm.com. Hari Senin bakal diupdate. Wibi Adi pulang dulu, kita ketemu lagi minggu depan. Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

ودم صروم يود وتم يستبوم يسقى لانكون يرون يونون.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

FM, selamat tanggal berapa sekian? Tanggal 5. Tanggal 5 September 2026 di hari Sabtu ini. Gimana? Sudah ada kegiatan yang Anda lakukan mungkin, atau mungkin sekarang waktunya santai-santai aja di rumah karena sudah weekend. Kemarin weekdays kayaknya padat banget, jadi maunya Sabtu dan Minggu ini di rumah aja Winda. Aku gak mau diganggu sama kegiatan apapun kecuali mendengarkan Winda. Terima kasih loh Sarna FM. Walaupun hari weekendnya mungkin mau dihabiskan dengan santai-santai, atau mungkin ada yang tetap bekerja juga tapi masih sempat dengerin Winda siaran, terima kasih banyak. Dan Winda di sini ya sampai nanti di jam 8 malam tentunya di Intermezzo Weekend. Ada banyak sekali informasi menarik, informasi yang bikin bangga juga sama Indonesia. Dan nanti juga saya mau ajak Anda keliling Indonesia, kira-kira ke tempat mana, ditengerin aja ya sampai jam 8 malam. Tentunya juga Winda akan buka waktu untuk request ya. Anda kalau mau dengerin lagu favoritnya di malam minggu ini, boleh banget kasih tahu Winda ada mau dengerin lagu apa. Mau lagu Indonesia, lagu barat, atau lagu-lagu Korea-Korea gitu kan ya, biar mungkin mau lebih hype gitu kan di sore hari ini, boleh kasih tahu Winda WhatsApp dan Telegram aja 0811 3934 94, atau bisa juga lewat social media di @FM Bali ya. Saya mau coba cek dulu deh di WhatsApp udah ada yang bergabung belum ya. Coba-coba aku cek dulu. Ternyata WhatsAppnya belum aku buka. Tapi Sahabat FM kalau mau dengerin lagu favoritnya bisa ya dari sekarang ya. Coba aku cek di Telegram dan juga di WhatsApp sudah ada yang menyapa belum ya. Coba-coba-coba. Oh udah ada ternyata. Aduh terima kasih banyak ya. Ada Gustu, hai selamat sore. Ini mau dengerin lagunya adalah bentar, mana nih, panjang banget lagi. Gak tahu mana yang requestan. Oke, okay. Oh oke okay. Dari Shaky Dog ya, anjingin taman nih. Oke okay, coba aku cek dulu lagunya. Terima kasih dari request. Ada Abah Waisel juga, selamat sore. Ini mau dengerin. Oh enggak deh, cuma mau sapa-sapa aja. Selamat sore Winda, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak Abah Waisel ya. And then aku mau sapa juga di sini ada Mbak Ratna, selamat sore. Aku dengerin loh, aduh terima kasih banyak Mbak Ratna. Requestnya Home dari Charlie Puth. Oke, aku siapin dulu lagunya. Happy weekend juga Mbak Ratna, thank you ya. Yuk sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favoritnya, tadi kita sempat maintenance ya dari sekitar jam 11 sampai jam 3 kalau jam 2 atau jam 3 gitu kan ya, terus non-stop music. And then kita lanjut ke Penguin Hot Music Chart. Sekarang baru saya bisa menyapa Anda dan memutarkan lagu favorit Anda. Jadi yang dari tadi udah nunggu-nunggu, mana nih jam-jam requestnya? Sekarang. Kalau Anda mau dengerin lagu favoritnya, bisa banget sekarang WhatsApp dan Telegram aja 0811 3934 94. Sekarang saya mau ajak Anda bernekila nekila dulu kali ya. Jadi cewek paling baddie kalau kata Nekila. This is Nekila with MMG atau My Mind Gue.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Ya, Sob Novem, makin banyak alasan kita buat cinta sama Indonesia. Ada berita terbaru yang datang dari gelar juara Asia. Wah, kira-kira atlet mana nih yang baru saja mendapatkan gelar juara Asia? Dari hasil Race 1 ARRC Malaysia 2026, Indonesia dikabarkan mengunci gelar juara Asia yang dibawa atas nama Husni Zainal Fuazi. Ini berhasil mengharumkan nama Indonesia karena sukses mengunci gelar juara Asia di kelas UB150 secara back-to-back. Jadi Husni yang bergabung dengan tim ZR ini berhasil meraih juara di Race 1 ARRC seri Sepang Malaysia. Ini atlet balap ya. Ini pembalap ternyata ya. Jadi Husni ini finish pertama setelah ada drama loh ternyata. Drama pertarungan di tikungan terakhir dengan mengalahkan pembalap Malaysia sendiri nih, yang bernama Syahrul Syahras, yang hanya finish ketiga, dan juga pembalap Indonesia lainnya yakni Fadli Rigani yang berada di podium ketiga. Jadi dengan hasil tersebut ya, Husni meraih total 182 poin sehingga bisa mengunci gelar juara Asia musim ini dengan seliris separuhnya dengan Randy Oding yang berada di posisi runner-up dengan poin 95. Wah, keren banget ya ini di gelaran balapan yang ada di Malaysia yang langsung menjadi gelar juara Asia untuk kelas UB150 secara back to back, berarti nggak cuma tahun ini ya, tahun lalu juga. Atas nama Husni Zainal Fuazi, keren banget. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga ya buat pembalap-pembalap muda yang pengen juga berlaga di kancah internasional. Bisa jadi motivasi kalau kita juga bisa jadi juara di dunia balapan internasional.
2: Oke, sekarang kita bakal muterin lagu dari Shaggy Dog yang masih hot
3: dalam acara Hot Dog Show, baby.
2: Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintamani.
3: Apa maksudnya Anjing Kintamani?
2: Anjing Kintamani menceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh anjing-anjing tetangganya gitu.
3: Saling memperbutkan.
2: Iya, benar banget, kayak memperbutkan tulang.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Yes, ini dia satu single dari Alan Walker, Das Berlin, dan juga Fixed Star, Better Off Alone, Part 3. Ini dia satu single yang bisa bikin semangat dan agak bergembira-gembira gitu kali ya di malam hari ini saat FM. Boleh kalau Anda punya lagu pilihan yang bisa bikin naikkan mood ya di malam hari ini, atau mungkin mau yang lagu yang slow aja deh Winda, ada nggak? Ada dong, asalkan Anda kasih tahu saya nama penyanyinya sama judulnya apa, saya langsung cari di playlist. Yuk, sahabat Neven, kalau mau request sekarang juga WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya cek dulu di sini ada Gus Bawa, selamat malam, mau dengerin lagunya And Now sama Ari Lesmana yang sesi potret. Oke, aku siapin dulu lagunya. Ada Mbak Ratna juga, selamat sore. Requestnya Home tadi sudah saya play. Ada Abdul, selamat malam juga. Ini mau dengerin Somber, My Body Is Not Ready. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Bentar lagi di play ya. Salamnya buat semuanya aja, selamat malamingan. Nanti buat Winda semangat siaran, terima kasih. Terus ada yang baru masuk juga kayaknya tadi, udah aku baca ya. Mbak Juni belum aku baca, aduh sorry banget. Mau dengerin lagunya Henry Moody yang Miss You, sebentar lagi saya play. Selamat malming aja untuk semua sahabat Pen FM, terima kasih. Ada Mbak Romi juga yang udah nge-react foto saya. Terima kasih banyak ya. Terus Gustu tadi lagunya udah aku play. Siapa lagi yang belum aku baca, kayaknya udah semua. Oke deh, sahabat FM yang pengen dengerin lagu favorit, siarannya Winda pendek banget sampai nanti di jam 8 aja. Jadi kalau mau request dari sekarang, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi sama Mbak Junia. This is Henry Moody, Miss You.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Ya Sob Nafam, sekarang saya mau ajak Anda jalan-jalan. Buat yang suka glamping, saya mau ajak Anda ke Magetan. Karena di sana ada tempat glamping yang cocok banget kayaknya buat kita dan keluarga ya. Saya ambil beritanya dari lifestyle.okzone.com. Jadi konsep menginap mewah di dalam tenda di area hutan atau yang biasa disebut glamping. Ini kan emang udah populer banget ya. Nah, di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Magetan, ada satu kawasan glamping seru di area hutan pinus yang luas. Nah, kalau misalnya Anda dulu sering banget dengar kalau Kabupaten Magetan itu ingatnya Telaga Sarangan ya. Nah, sekarang di dekat objek wisata cantik itu juga sudah ada Mojosemi Forest Park yang sejuk dan juga asri. Nah, menariknya di lokasi glamping yang cantik itu juga ada banyak banget spot foto-foto Instagramable. Dijamin betah banget kalau nginap di sana atau sekedar mampir aja untuk menikmati nuansa hutan di sana. Nah, ternyata nggak hanya memiliki tenda glamping ya, ada juga ada tenda biasa dan juga kamar kontainer yang bisa disewa. Kapasitas per tendanya dan kamar bisa diisi oleh dari 4 orang, cocok banget buat keluarga yang pengen menepi sebentar dari kesibukan ya kan. Buat Anda yang suka banget sama glamping, pengen ajak keluarga yang agak jauhan dikit, boleh ke Magetan saat FM. Di Jawa Timur ya, di Kabupaten Magetan, di sana ada glamping yang seru banget yang ada di Mojosemi Forest Park.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Yes, itu dia saat FM Natasha Bedingfield dengan Unwritten. Lagu yang happening banget di tahun 2005, tapi liriknya masih relevan banget kalau didengerin sampai sekarang saat FM ya. Kalau Anda punya lagu yang liriknya tuh kayak mau didengerin masa dulu waktu sekolah atau waktu kerja dulu sampai sekarang sudah berkeluarga, mungkin masih relate banget liriknya sama kita gitu kan ya, atau mau kangen gitu ya, kangen sama lagu-lagu yang dulu sempat sering banget ada di playlist tapi kok belakangan ini jarang ku denger, coba Anda request sekarang sama Winda ya. Saya masih di sini sampai nanti di jam 8 malam. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Sambil menemani Anda mungkin pilih-pilih dinner apa malam hari ini, mau mampir ke resto mana mungkin ya, atau sudah ada janji sama Ayang Beb atau mungkin mau menghabiskan waktu dinner hari ini sama keluarga, boleh banget sambil ditemenin sama lagu-lagu requestan Anda yang saya siap putarkan sampai nanti di jam 8 malam ya. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini. Ada siapa ini? Ada Kakak Vino Bramasta. Selamat malam. Mau dengerin Derek Fine yang Sun, Happy Side Night ya. Oke, terima kasih. Aduh, aku dikasih emot apa ini? Lucu banget lagi emotnya. Ntar ya, aku cari dulu lagunya, terima kasih. Aduh Sobat FM, aku agak sedikit ngos-ngosan karena tadi abis muterin mobil karena mobilku ngalangin orang, aduh maaf ya. Terus aku mau bacain juga di sini ada Indra. Hai Indra, ini mau dengerin lagunya Rio sama Andrianto yang Sumpah Mati. Oke, sudah aku siapkan kayaknya tadi, atau sudah aku play? Oh sudah aku play. Terima kasih udah dengerin ya, semoga tadi sempat dengerin Happy Sad Night juga. Terus ada siapa di sini? Gus Bawa, ini mau dengerin lagunya tadi adalah And Now sama Ari Lesmana, Sesi Potret, oke. Aku siapin dulu lagunya ya, terima kasih. Kemudian siapa lagi yang belum aku baca? Abdul tadi requestnya My Body Is Not Ready, oke. Somber sudah. Hey, ada Papa Wayan Suastana, selamat malam. Ini pasti lagi mobiling. Bapak yang satu ini kan super sibuk ya. Mau dengerin lagunya Tentang Aku ada nggak? Atau Lukisan Pagi? Coba aku cek dulu lagunya Pak ya. Terima kasih. Tentang Aku itu lagunya ini kan ya. Coba aku cek ada nggak sih? Karena kemarin itu sempet hilang playlistnya. Jadi kita mesti masukin lagunya satu persatu. Tentang Aku ada. Tentang Akunya Andin ya? Oke, bentar lagi aku play ya, Pak Wayan ya. Terima kasih sudah request. Pasti lagi di jalan atau mungkin mau dinner sama keluarga. Hati-hati di jalan ya, Pak ya. Lanjut lagi, saya mau sapa di sini Mbak Juni. Tadi requestnya adalah apa ya? Miss You, Henry Moody. Sudah saya play, terima kasih. Agus Ade, lagumu tadi udah aku play. Kok kamu masih bilang laguku masih antri? Lagunya udah aku play tadi ya. Semoga tadi mungkin sempet dengerin gak sih Agus Ade? Latinka, Aku Bisa Mati, udah aku play ya. Terima kasih udah request. Terus ada siapa lagi di sini? Belum aku baca, udah semua. Oke deh. Yang mau request lagu favoritnya Winda masih di sini sampai nanti di jam 8 malam. Jadi boleh banget request dari sekarang ya. WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494. Saya mau bikin malam hari ini jadi lebih pumping dikit yuk. Naikin moodnya lagi dengan Nathan Dow sama Lil Mix dengan No Time for Tears.

Yes, ini dia satu single dari Andin dengan Tentang Aku. Spesial buat Pak Wayan, Suasana, dan juga tim dari Sudamel Resort Sanur yang kemarin baru aja sukses menggelar event yang luar biasa. Kalau Anda suka event fotografi saat NFM atau suka foto gitu kan ya, atau Anda seorang fotografer pasti tahu nama Darwis Riyadi. Nah, mereka tuh kemarin baru aja selesai membuat event yang sangat luar biasa, Photography Exhibition by Darwis Riyadi. Eventnya itu masih berlangsung sampai tanggal 3 Oktober, sebulan penuh Anda bisa lihat-lihat foto-foto karya-karya dari seorang maestro fotografi Indonesia, Darwis Riyadi. Langsung aja meluncur ke Sudamel Resort Sanur ya. Nah, sekarang saya mau bacain dulu request yang baru masuk juga. Di sini ada yang baru datang juga. Hai Suma, kaget aku tiba-tiba kamu masuk tanpa permisi. Saya mau bacain dulu di sini yang baru masuk juga. WhatsApp-nya ada siapa di sini? Bagus Ari. Hai Bagus Ari, mau request lagunya Shawn Mendes, Treat You Better. Oke, sebentar lagi aku play ya. Buat kakak yang lagi siaran, semangat. Terima kasih. Kamu di Gianyar ya? Gimana situasi di Gianyar? Apakah panas juga? Kalian ngerasa enggak sih saat nevel? Panas banget kayaknya belakangan ini ya. Terus aku mau bacain juga, tadi ada Indra. Indra tadi requestnya, oh Rio udah aku play ya. Terus ada Kakak Vino Bramastaka. Kakak Vino Bramastaka, kenapa sih kontaknya Kak Bram itu di save-nya Vino? Aku jawabnya, aku bacain jadi Vino. Kakak Bram requestnya Derek Fine Sun, sebentar lagi aku play ya. Abis aku ngomong langsung aku play lagunya ya. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, Winda masih di sini kurang dari 30 menit saya harus ciao. Jadi kalau mau request dari sekarang aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu lagu yang sudah di request tadi sama Bram. Ini dia Derek Fine Sun.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Pingun FM, your sweet music station. Show up smart, stay happy. Saat FM sudah jam 8 malam. Windy juga harus pamit dulu. Terima kasih yang sudah request, yang sudah temenin saya juga dari tadi jam 6. Dilanjutkan keseruannya sama Suma Wijaya sampai nanti di jam 12 malam. Windy juga pamit dulu. Selamat menikmati weekendnya dan happy Saturday night. Saat FM, bye-bye. This is Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pingun FM, your sweet music station. Soft, smart, stay happy. Malam hari ini happy banget ya. Dan semoga jajan menemani Anda lagi di nuansa malam weekend, malam minggu. Asik banget nih kalau kita bareng-bareng lagi ngobrol, cerita sambil dengerin lagu favorit Anda, tentunya dari playlistnya Pingun FM Bali yang udah siap dengan lagu-lagu keren yang bisa Anda request malam hari ini. Jadi langsung aja yuk kasih tahu sama Wijaya mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Berhubung juga malam minggu gitu ya, ada teman, ada orang spesial mau disalamin, silakan langsung aja kasih tahu di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pingun FM Bali, dan di X at Radio Pingun FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usaha, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Nah, pas banget ya, hari ini kan hari Sabtu. Kalau di Bali itu sedang merayakan tumpek kandang nih sahabat Pingun FM, yaitu hari yang memuliakan, menyayangi, dan bersyukur atas keberadaan hewan. Nah, kalau ngomongin tentang hewan peliharaan ya, jadi kita hubungkan ke sana. Apakah Anda tim yang punya hewan peliharaan kesayangan? Yang punya boleh cerita dong, apa itu? Terus ada yang gak punya, pengen punya, atau ya udahlah, saya gak pernah karena takut atau mungkin alasan tertentu. Boleh, kalau yang punya boleh cerita juga hewan peliharaannya apa, apakah ikan. Saya punya ikan di rumah, ikan cupang ya, karena ekornya bagus, jadi saya beri nama, nak bisa. Atau mungkin yang lainnya, silakan juga kasih tahu sama Wijaya di 0811 393 494. Bisa juga sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pingun FM Bali, dan di X at Radio Pingun FM. Silakan cerita sampai di jam 12 malam. Ada 4 jam buat kita bersama. Jadi langsung yuk kasih tahu juga lagu Anda yang pengen dengerin malam hari ini, dan bisa juga langsung kirim salam-salamnya ya.

Satu lagu dari Ahmad Bad Bidi dari Di Kesunyian buat Gus Bawa. Selamat malam buat Bli Gus yang udah stay tune. Mana nih bidadarinya? Apakah sedang bersama Bli Gus hari ini? Lagunya Bidadari Di Kesunyian. Tapi kalau udah bareng-bareng gak sunyi dong. Apalagi malam minggu. Kalau lagi sendiri aja gak apa-apa. Biar gak sunyi, ada semua ujian yang sudah siap nemenin Anda lagi malam hari ini. Jadi langsung aja yuk, kasih tahu mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa aja sambil ngobrol. Berhubung sekarang adalah hari Tumpek Kandang, kalau di Bali ya, kita mempersembahkan persembahan untuk menunjukkan rasa syukur terhadap hewan-hewan yang ada, atau bahkan hewan peliharaan. Nah, kalau ngomongin tentang hewan peliharaan juga, sahabat, apakah Anda punya hewan peliharaan kesayangan di rumah? Yang punya boleh sebutkan, boleh cerita ya. Apa, ada ikan itu tadi ya, Wajudi Nati bilang ada ikan. Kalau Bigus katanya nggak punya, nggak apa-apa. Apakah Anda tim yang punya, nggak punya, pernah punya, atau pengen punya? Nah, kalau pengen punya, pengennya apa? Mungkin ada hal-hal yang membuat Anda hari ini belum memungkinkan untuk punya hewan peliharaan. Tapi kayaknya dalam hati yang kecil, deh, hati yang paling dalam, Anda pengen banget nih untuk memelihara hewan ini gitu. Boleh cerita sama semua Wijaya sampai di jam 12 malam. Jadi yuk kita ngobrol bareng. Nah, kalau Bigus bahwa hari ini juga udah kirim salam-salam ya. Ini salam-salamnya buat Bu Dian Kesuma, buat Iga Pacaneki, buat Gustur Aditya juga, ada Ida Marvel, Erika, Mas Asta, setelah ini ada Julia, ada Bella, ada Gek Dinda, ada Chanaya juga, Gek Tiara, Gek Rati, Gek Anggun, Mbak Ari, Mun Mun ya, banyak ya. Ada Baby Jasmine, Gustian, Mutiara Diva, Gung Mas Mayun, Cintia, terus ada Meina, ada Marlina, ada Edo, terus ada Marcos, ada Geina dan Gongga Cynthia juga di salam Bligus bawa. Ya malam hari ini banyak banget nih relasinya, keren emang. Banyak teman ya Bligus ya. Tapi buat Anda yang mau ikutan lagi, mau request lagu, silakan yuk barengan bareng sama Ujaya sampai jam 12 malam nanti. Kita ramaikan, boleh ngobrol juga. Terus kalau mau langsung kirim sekarang boleh, kirimnya di WhatsApp Telegram ya di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Nah ini udah ada yang bergabung juga, ada Mujudi Nati, ada Bunda Ayu, terus ada Kadek Giri Mahendra, ada Mok Nilo, Mbak Dian Kesuma yang udah stay tune, terima kasih banget. Buat yang lain silakan yuk gabungan sambil kita bakal bahas, sahabat Penguin FM. Jadi setelah makan, nah ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya untuk kita hindarkan agar tidak membuat pencernaan kita menjadi kurang optimal dalam prosesnya. Nah apa sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita hindari untuk membuat pencernaan kita bekerja dengan optimal? Makanya yuk kita simak informasinya bareng-bareng. Ya sahabat Penguin FM, setelah makan tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dan menyerap berbagai zat gizi yang masuk. Pada fase ini lambung dan juga usus bekerja lebih aktif sehingga kebiasaan yang dilakukan setelah makan dapat mempengaruhi kelancaran proses tersebut. Nah penting untuk kita ketahui juga ya kebiasaan apa aja sih yang sebaiknya kita hindari agar sistem pencernaan dapat bekerja secara optimal. Ini saya baca dari EDN Times. Yang pertama adalah langsung berbaring setelah selesai makan. Wah ini agak riskan juga ya, di mana dengan kondisi perut yang sudah full ya dengan makanan, kita berbaring itu akan membuat kita agak kurang enak gitu, karena makanan tuh terasa naik, jadi agak tidak dianjurkan ya melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Nah apalagi ini, jadi dengan perut yang masih terisi baru makan, kita olahraga dengan olahraga yang cukup berat itu juga tidak disarankan. Terlalu banyak minum minuman manis, merokok setelah makan, langsung tidur tanpa memberi jeda, dan juga beberapa kebiasaan lainnya yang memang memberikan efek tidak nyaman untuk diri kita setelah makan. Jadi membiasakan diri memberi jeda sebelum tidur membantu tubuh menyelesaikan sebagian proses pencernaan terlebih dahulu. Jadi selama menunggu, kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas ringan seperti membaca buku atau merapikan rumah. Nah kebiasaan ini tidak hanya mendukung kesehatan pencernaan kita, tapi juga membantu meningkatkan kenyamanan kita saat tidur di malam hari.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapa lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar, ya. Wih. Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandro, pada ini sunrise, saya mikirin, lo.
0: Coba cek di TV ini, Dek.
1: Ada di TV ini, ke cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Dek. Nak gelam kenain anak, kok, nih, yo.
1: Mek. Siaran TV itu periksaan lu, Mek.
0: Iya, kenapa dek gelam?
1: Aduh, Mimi kini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggal ini.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ada ya. Memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Yes, langsung aja yuk, let's tonight gitu ya. Duit gitu kan ya. Duit lakukan sekarang atau duit uang nih maksudnya. Wah, itu kayaknya kesukaan saya juga sih. Tapi kalau Anda hari ini suka punya hewan peliharaan yang Anda sukai gitu ya, boleh dong cerita sama Suma Wijaya malam hari ini. Apakah ada ikan sama seperti suaminya Mojurinati ya, Bitu yang suka ikan terus punya banyak peliharaan juga. Keren loh. Atau mungkin ada peliharaan lain yang Anda sukai, boleh cerita juga sama Suma Wijaya. Malam hari ini sambil request lagu favorit yuk di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Dan sekarang saya juga udah live TikTok di at Pinguin FM Bali. Silakan yuk yang mau ngobrol, kita gabungan dulu. Kita bakal seru-seruan malam hari ini, jadi silakan langsung aja menyapa di sini bareng sahabat Pinguin FM yang lainnya yang udah gabungan duluan ya. Ada siapa aja? Coba deh saya cek dulu yang udah gabung malam hari ini dari live TikTok. Ada Made Suja, ada Sanjita Dewi, ada Loh Wayan Romiani, ada Mbak Dia Kesuma juga. Selamat malam. Oke, malam-malam semua request Nakila ya. udah morong baru banget. Nakila yang mana nih? Kalau MMG memen gue udah Suma play tadi ya. Tadi yang request tuh Mak Dian keduluan. Ya, ini Suma tolong panggil Duo B. Duo B, siapa Duo B? Duo Lebah maksudnya. Gimana tuh Mak Dian? Terus, oh ini tadi Mbak Dian juga requestannya udah semua play. Ada Anabul juga ya, punya kesayangan Kremini Vote juga. Ada Blakey, ada Zoe, dan ada Cil. Wah, punya Anabul ternyata. Terus, semua tolong tadi malam ada Duo B. Oh ada Duo B. Siapa Duo B? Coba nanti semua dijelaskan ya Mbak Dian ya. Semua ketinggalan berita nih. Ada Monilu Soekartini, selamat malam. Nanti semua bacain ya mini vote-nya. Terus ada Kadek Irma Hendra, thank you banget lagunya udah di play dari The Black Eyed Peas, I Got a Feeling ya. Udah di play. Ada Ligus Bawa juga, thank you banget udah join. Wah, ini hari ini kayaknya bakal kenceng banget tap-tap layarnya ya. Oke, silakan yang lain bergabung juga. Ada Mbak Adi Beji Gama, selamat malam. Nanti bakal semua bacain juga. Request aja sudah semua siapin. Ditunggu aja lagunya. Terus ada Bawasel juga, selamat malam. Ada Bunda, ada Ligus Bawa. Kalau dari Telegram ada siapa ya? Coba saya cek dulu Telegram kita di 0811-393-494. Boleh gabungan, boleh juga request lagu favorit Anda malam hari ini. Dan kalau mau bergabung TikTok, mau ngobrol, silakan ada ada Mama Ranggani ya. Selamat bergabung buat Mami Ranggani. Terus ada siapa lagi nih? Wah, ada banyak juga nih yang udah gabungan malam hari ini dari live TikTok. Oh, ada Kak Sanji. Hai Kak Sanji, apa kabar? Kayaknya di Aussie ini udah malam banget ya Kak Sanji. Kira-kira jam berapa nih? Apakah tidak mengantuk jam seperti ini? Semoga aja enggak ya, apalagi malam minggu Kak Sanji. Gimana malam minggu di sana? Oh, ada Rian Putra. Rian Putra, selamat malam. Request lagunya Charlie Puth dan juga Hikaru Utada Home. Oke, okay, thank you banget. Thank you buat semua sahabat Pinguin FM yang udah stay tune malam hari ini, udah request lagu juga. Sekalian yang ikutan mini vote kita, apakah Anda punya peliharaan kesayangan? Kalau punya, boleh cerita apa tuh? Dan mungkin ada nama kesayangan, atau mungkin Anda tim yang gak punya, pengen punya atau pernah punya. Silakan langsung aja ngobrol di 0811-393-494. Dan juga bisa langsung ke sosial media kita, fanpage Facebook dan juga Instagram at Pinguin FM Bali. Langsung yuk sampai jam 12 malam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Pinguin FM, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi menerus sejak Jumat 4 September hingga Sabtu 5 September dini hari. Aktivitas vulkanik itu melontarkan pendaran warna merah menyala yang membentuk fenomena air mancur lava disertai suara gemuruh dan getaran yang dirasakan hingga ke sejumlah wilayah di Banten, Lampung, dan Jawa Barat. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Pinguin News di Nuansa Malam Weekend.

Satu lagu yang sweet banget nih dari Raim Laude Ikro, sahabat Ngenavam. Pas banget nih buat Anda di malam minggu ini yang lagi bareng sama pasangan, atau mungkin lagi bersama orang spesial, atau sendiri. Gak apa-apa kok kalau sendiri, saya juga sendiri di sini. Jadi yuk kita bareng-bareng aja. Walaupun kita sendiri, tapi jangan biarkan malam minggu ini menjadi malam yang sunyi. Kita barengan dengan lagu-lagu favorit, kita nyanyi-nyanyi aja, sahabat Ngenavam. Kalau lagi bareng pun sama orang spesial, nah itu luar biasa sih ya. Ya, tapi silakan gabungan bareng semua Wijaya yuk, sahabat Ngenavam, di Nuansa Malam Weekend. Masih sampai nanti jam 12 malam, dan sekarang baru jam 9. Jadi waktunya kita buat sapa menyapa dulu. Boleh dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Sambi vote ya. Mini vote-nya adalah, apakah Anda punya peliharaan kesayangan? Kalau punya, boleh cerita dong. Maksudnya kalau binatang ataupun hewan peliharaan kesayangan itu punya nama. Nah, siapa namanya? Terus Anda juga tim yang nggak punya, pengen punya, atau pernah punya? Pernah punya tapi sekarang posisinya nggak punya. Pernah punya mungkin dulu banget gitu. Apa boleh diceritakan juga ya. Kebetulan juga hari ini kan hari numpuk kandang ya. Kalau di Bali itu kita memuliakan hewan sebagai bagian dari makhluk hidup juga yang ya kita ajak hidup berbarengan, jadi biar harmoni seperti itu. Wah, boleh yuk sambil cerita, sambil semua juga baca-bacain dulu yang udah request atau udah kirim salam-salamnya. Semua mau sapa dulu buat yang dari TikTok. Ada Kak Sanji, selamat malam. Ada Kak Perwita Hasri juga, selamat malam Kak Pervita. Ada Made Suja juga, ada Sanjita, ada Ari Munmun, ada Bigus Bawa, ada Memaranggani, ada Loh, oh ada Meromi, ada Madya Kesuma, ada siapa nih? Ada Tanah. Terima kasih udah stay tune. Terus tadi yang menyapa juga ada dari TikTok ini, ada siapa ya? Ada Kak Rita juga ya, udah stay tune. Terima kasih, ada Gustu, selamat malam. Silakan yuk yang lain yang mau gabungan buat malam hari ini, kita seseruan ya, silakan aja langsung dikirim di WhatsApp Telegram ya, karena semua mau bacain sekarang. Selamat malam dulu buat Mujuninati juga ikutan. Kalau tadi Mojun sih bilangnya nggak punya hewan peliharaan kesayangan ya, tapi yang punya adalah suaminya. Karena ini banyak ya peliharaannya, itu ada koi, burung, sama kuir. Kuir itu bebek ya, bebek yang apa ya, bisa dibilang bebek yang beda gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa sih kuir itu? Kalau bahasa Bali semua tahu nih, udah semua kebayang tahu gininya. Tapi kalau bahasa Indonesia semua agak-agak lupa ya, ada dong bahasa Indonesianya. Apa ya Mojun, buat sahabat Pengenham yang tahu bahasa Indonesianya kuir, boleh kasih tahu semua. Ya, boleh silakan gabungan juga, atau mungkin Anda punya hewan peliharaan kesayangan lain juga, boleh kasih tahu semua, kita cerita bareng-bareng. Mungkin ada kenang-kenangan lucu, kenang-kenangan menarik yang memorable dari anabul Anda atau hewan peliharaan kesayangan Anda, bisa langsung diceritakan. Sambil request lagu favorit tentunya ya. Tadi Ed Sheeran Afterglow juga udah semua play. Thank you ya Mojun. Terus ada Agus Adi, selamat malam buat Agus Adi. Ini request lagunya dari Audi, Janji di Atas Ingkar, atau lagunya Nano Sampai Kumati. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Semuanya buat semua, terima kasih. Oke, terima kasih buat Agus Adi ya yang udah stay tune malam hari ini. Lanjut, mau sapa dulu ada Bu Nana. Selamat malam buat Bu Nana yang udah stay tune malam hari ini. Kita mini vote peliharaan kesayangan pernah punya, kucing Persia. Wah, kucing Persia itu kucing mahal ya Bu Nana ya. Itu perawatannya juga lumayan, tapi jujur sih benar-benar bagus banget. Semua juga pernah melihatnya. Wah, keren banget ya. Tapi sadar diri kayaknya gak bakal sempat untuk merawatnya, jadi cuma mungkin bisa melihat saja. Cuma karena sering ditinggal keluar kota, maka kucingnya diadopsi teman-teman. Oh iya benar sih ya, Bu Nana sibuk berkebun, sibuk keluar kota, olahraga. Kayaknya benar-benar padat, berarti diadopsi ya Bu Nana ya, gak apa-apa. Yang penting kucing-kucingnya bisa terawat dengan baik lah ya. Yang penting bisa tetap dijaga, mungkin ditengok-tengokin mungkin. Terus ada Madesari, selamat malam buat Madesari yang udah stay tune bareng kita juga. Ada Bunda Ayu Suwarni, selamat malam. Tadi request lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Rahajeng Rahinan Tumpek Kandang, terima kasih Bunda yang udah stay tune malam hari ini. Terus kalau dari WhatsApp masih ada Ma Panca juga. Nah kalau Ma Panca juga request tadi, lagunya adalah lagu dari Dere Mawar.
Salahnya buat semua yang lagi stay tune aja, baru selesai masak nih semua, pengen banget makan masakan rumah, entah berapa bulan sudah tidak masak ya. Ini masaknya tumis kangkung plus tempe goreng. Wih, mantap banget nih Mbak Panca. Ngomongin tentang tempe juga, semua juga suka tempe ya sahabat pengguna FM. Jadi tempenya itu adalah tempe kuah, isi santan gitu ya, yang kuning-kuning itu ada kunyit ya, isi kunyit juga. Jadi itu suka banget ya semua sama tempe kuah. Mungkin Mbak Panca dia tempe goreng. Kalau Minifon juga ikutan. Binatang peliharaan sudah tentu punya. Setelah kepergian Bastian, sekarang cuma punya King Jason ya. Oh, jadi King sekarangnya Jason jadi satu-satunya ya. Pingin cariin Jason teman sih, tapi masih ragu soalnya kasihan kalau pas ditinggal seharian dia sendiri. Ada sih anjing tetangga gitu ya yang sering di rumah, tapi dia datang pas aku ada di dalam rumah. Terus kalau aku pergi dia pergi juga, dan Jason jadinya sendiri. Oh gitu. Bah. Itu berarti pas ada Mama dia datang, terus pas Mama Baca pergi dia pergi juga. Wah, kasihan ya Jasonnya ditinggal sendiri. Terus ada siapa nih? Oh, ada yang minta Jason Everglow Eternal lagi. Hai Kak. Pagi, puk aku Boli namanya. Hai Boli, lucu banget. Untuk lagunya Afterglow udah di play tadi kakak. Boleh nanti kakak, siapa nih, kakak Trisia nanti boleh diganti dulu lagunya ya, karena udah di play lagu Afterglow dari Ed Sheeran tadi. Mau Juni Natih yang request lagunya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Moka Dek di Kediri yang request lagunya Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Oke, udah semua siapin, ditunggu lagunya. Abis ini bakal kita dengerin bareng-bareng. Salamnya buat Ayu, Meta, Mangtri, and Mamak Today, Arya. Buat semua metugas and happy weekend. Oke, happy weekend juga buat Moka Dek di Kediri ya. Kalau Mbak Dian Kesuma, tadi requestnya MMG udah. Kesayangannya ada Blacky, Zoe, Chill. Wah, banyak ya, tiga. Tapi kalau Mok Niluh juga udah ikutan mini vote. Nah, sekarang waktunya sobat bacain mini vote-nya Mok Niluh nih. Kalau Mok Niluh ngobrolin tentang punya peliharaan gitu ya. Kalau saya sebetulnya suka sama binatang seperti kucing, anjing, burung, tapi malas urus kotorannya. Benar sih. Itu risiko ya. Kalau kita punya pelihara kesayangan pastinya ya itu kotorannya yang menjadi PR banget nih. Kalau sibuk, kalau enggak punya waktu agak susah juga buat membersihkan. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan ya Mok Niluh ya. Jadinya kalau punya rumah malas peliharaannya gitu ya. Padahal sebetulnya itu penting. Enggak apa-apa sih. Yang penting gimana Mok Niluhnya aja sih. Apakah Mok Niluh bisa atau enggak? Kalau emang dirasa belum bisa karena sibuk gitu enggak apa-apa, daripada nanti terlantar juga kasihan ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Adi Bejigama. Selamat malam buat Mbak Adi, request lagunya 7 Years ya, Lucas Graham udah semua play. Thank you. Akhirnya bisa dengerin radio karena streamingnya saya lagi trouble. Oh, sekarang udah aman berarti ya Mbak Adi ya. Wah, mantap banget. Thank you Mbak Adi, happy weekend. Kalau Bapak Wesel juga ikutan Minifood, punya katanya. Oke, apa punya apa nih? Apa punya nabul, ayam, atau yang lainnya? Terus, kalau dari Telegram tadi ada Rian Putra, lagunya udah semua play, Raimla Ode Ikro. Kalau dari WhatsApp ya udah semua bacain, yang belum silakan cek dulu. Oh, ini masih banyak di atas ya Tuhan. Ini ada Mak Desmar. Mak Desmar tadi ikutan juga Queen itu entok ya, entok. Ya. Berarti entok ya bahasa Indonesianya. Terus mini vote-nya Mbak Desmar punya satu anabul kesayangan dan beberapa ekor ayam kampung. Banyak ya. Banyak ya peliharaannya Mbak Desmar. Shape of my heart, Backstreet Boys. Suma, selamat siaran. Terima kasih ya Mbak Desmar. Happy weekend juga. Kalau Gustu, Gustu hari ini request lagunya Anjing Kita Mani band dari Segi Dog ya. Spesial katanya. Oke, terima kasih buat Gusto yang udah gabungan malam hari ini. Terus lanjut ada siapa lagi nih? Ada Kade Kiri, makasih banget ya. Terus request lagunya Afterglow tadi udah Bu Nana, mentok. Oh, banyak ya bahasa Indonesianya. Coba deh semua cek juga deh nanti biar lebih pasti ya. Terus ada Bigus, salam tambahan buat Bapak Pak Cahyat ditanggap. Oke, udah disampaikan ya Bigus ya. Terus ada Abdul, selamat malam, request lagunya Dua Lipa, Training Season. Kalau aku peliharanya kucing satu aja, aku kasih nama Thomas. Wah, nama kucingnya Thomas, bagus banget. Pasti sayang banget ya sama kucingnya Abdul ya. Namanya Thomas banget loh. Kucingnya masih agak kecil tapi lumayan nakal, suka gigit tangan dan kakiku. Waduh, dikira mainan kali ya kaki dan tangannya Abdul sama kucingnya.
Tapi mungkin karena sayang, saking sayangnya, ya udahlah diajak bercanda ya Abdul ya. Diajak bercanda Thomasnya. Terus ada Amin Mimbar di Singaraja, selamat malam. Ini request lagunya Jenny Heaven, thank you buat Revan, Dodol dan Rido. Menongki di Mimbar Sel. Selamat malam ya buat semuanya. Ada Mami Ranggani yang punya anabul dulu ya, namanya Kiki, tapi sayangnya dia udah ngejar-ngejar orang yang bawa motor, terus dia diadopsi sama orang baik dari Sempidi, sama semoga di sana dia baik-baik aja. Oke, semoga ya Mami Ranggani dia udah dapat tempat dan juga majikan yang bisa merawatnya di Sempidi, dan semoga aja baik-baik aja di sana. Oke deh, thank you buat semua yang udah cerita bareng Suma Wijaya. Oh, ada Ari Mun Mun yang request lagunya Big Bang Bang Bang Bang. Oke, siap deh. Buat ada yang mau request juga silakan, yuk langsung aja kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Terus formatnya masih sama ya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya, plus ikutan mini vote. Yuk, apakah Anda punya hewan peliharaan kesayangan? Apakah Anda sempat punya dulu, sekarang punya, atau nggak punya sama sekali, atau pengen punya? Boleh cerita langsung aja dikirim. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam, dan spesial buat Mbak Kadek di Kediri lalunya Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Sydney.
1: Wonderful! Absolutely wonderful!
2: Sport Update! Sport Update!
3: Penguin FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, media Vietnam menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang akan dihuni pemain terbaik jelang FIFA Asian Cup 2026. Jadwal FIFA Asian Cup 2026 berlangsung 24 September hingga 5 Oktober, di mana Indonesia dipilih jadi tuan rumah untuk Premier Division. Ada 8 peserta dalam kategori ini. Indonesia adalah di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang menggantikan India. Sedangkan di grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Meski berbeda grup, media Vietnam tetap memperhatikan gerak-gerik skuad Garuda. Dalam pemberitaan mereka, timnas Indonesia dipandang lebih kuat daripada pasukan di Piala AFF 2026. Dikutip dari cnindonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
1: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
3: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, sub smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram FY Effect. Jadi kalau ngomongin tentang hewan itu ya ada aja hal unik, apalagi kalau mereka udah nyaman, pastinya terasa terikat dan pengen bersama terus. Ini pun yang terjadi dengan seekor burung pelikan yang jadi murid tetap di sebuah TK di Jepang, sahabat. Ini pada tahun 1989. Jadi tahun 1989 ini di sebuah TK di Jepang pernah ada murid yang memang tidak pernah terdaftar ya dalam absensi, tapi sering datang ke sekolah. Namanya adalah Katakun, seekor pelikan yang tinggal di Tokiwa Park, kota Ube, tak jauh dari TK tersebut. Nah, Katakun ini menetas pada tahun 1985 karena dirawat manusia sejak kecil. Dia menjadi sangat jinak dan juga ramah. Nah, saat berusia sekitar 4 tahun, Katakun ini mulai sering terbang keluar dari taman. Salah satu tempat favoritnya adalah TK yang berjarak sekitar 800 meter. Nah, ia bisa mendarat di halaman sekolah, menyusuri lorong, bahkan masuk ke kelas, ke dalam kelas ya, mau belajar ya, burung pelikannya. Nah, kebiasaan ini kebiasaan berkeliaran dan berinteraksi dengan warga terus berlanjut selama bertahun-tahun. Katakun akhirnya mati secara alami pada Juli 2008 di usianya yang ke-23 tahun. Wah, kalau memang sudah punya keakraban, sudah dekat dengan manusia, ini juga bisa jadi sahabat, bahkan ikut sekolah juga loh. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingun FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, TikTok at Pingun FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingunfm.com.
6: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
7: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Penguin FM, your sweet music station, so smart, stay happy, music travel love, I wanna know what love is. Tapi semua mau tahu, Anda mau denger lagu apa sih selanjutnya sampai jam 12 malam nanti sambil menikmati malam minggu, malam hari ini gitu ya. Boleh langsung aja kasih tahu yuk sambil cerita juga Anda punya hewan peliharaan gak yang disayang. Biasanya kalau emang udah punya hewan peliharaan disayang tuh benar-benar dirindukan ya, apalagi kalau kita pulang ke rumah. Kalau semua sih gitu ya, karena Suma juga punya anak bul. Jadi di rumah itu biasanya kalau pulang pas siaran malam atau mungkin pas baru datang dari mana gitu pasti disamperin. Nah itu sih yang membuat kangen kadang-kadang ya. Jadi membuat kita merasa terikat juga dengan si anak bul. Atau mungkin Anda juga punya hewan peliharaan kayak ikan gitu ya. Kalau ikan biasanya membuat tenang, sempat suka banget melihat ikan. Tapi kayaknya kalau memeliharanya gak mungkin ya. Karena agak repot juga untuk memelihara ikan, pastinya perlu perhatian ekstra juga. Jadi Suma milih untuk melihatnya di tempat orang lain aja. Jadi kalau melihat ikan ya kita jalan-jalan aja kali ya. Ke tempat lain untuk melihat ikannya, kalau di rumah kayak gak mungkin buat memeliharanya. Terus kalau Anda boleh cerita juga dong, apa nih untuk hewan peliharaannya yang dirawat atau mungkin yang menjadi kesayangan Anda, silakan langsung aja kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Selamat malam dulu buat yang udah gabungan malam hari ini. Ada Muhammad Rival Kairan ya, udah hadir menyapa, terima kasih. Leni Kusumawati, selamat malam dari Surabaya. Ada Ricky di Mengwi, request lagunya Andra and the Backbone, tunggu aku. Kalau enggak ada lagunya Moka, hanya satu. Salamnya buat Devi Rosmalasari, buat semua Wujia, makasih. Degde Mahes hadir dari Angantaka. Dari seputar masyarakat juga ada Wensi aja. Ada Dewa Boncu dari Kedewatan Ubud Monitor. Terus ada Nilam Wijaya yang sudah stay tune, selamat malam dari Gatsu Timur hadir. Dek Apong, apa kabar? Dari Kelungkung Tegak juga sudah hadir, makasih ya. Mamuli dari Kamasan juga sudah menyapa dari Kelungkung. Ada Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung juga sudah menyapa, terima kasih. Terus ada Iketut Ari Sugeni Nastra dari Jalan Gunung Andakase, Penamparan, Padang Sambian. Ada Kadek Hendra juga, terima kasih sudah menyapa dari Sanur. Tumiar Idawati, apa kabar? Ada Gede Sudana juga sudah menyapa dari Lombok. Ada Ifaza, selamat malam ya. Terus ada Rai Sukarti, selamat malam dari seputaran Kerobokan. Kadek-kadek Hendra juga sudah tadi. Terus ada Kademang Aryani dari Santur Kaja sudah menyapa. Ada Gusti Ayu Parwati juga, selamat malam dari Denpasar Cikomaria. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan juga sudah hadir. Ada Morai, selamat malam buat Morai, apa kabar? Salam buat semuanya ya, buat DAK juga salam. Terus ada Pandai Tombong, Naksrokadan juga sudah menyapa dari Serokadan Bangli, sudah hadir. Wah, sudah banyak yang menyapa juga ya malam hari ini, terima kasih banget buat Anda yang sudah menemani semua Wijaya. Terus ada Moromi juga di Jimbaran. Kalau Moromi ikutan mini food juga sambil request lagunya sesi potret, udah semua play tadi. Dulu pernah punya satu shih tzu laki-laki, nah perempuan, pernah punya dua shih tzu, pernah punya dua shih tzu laki-laki perempuan namanya, gimana maksudnya, agak sedikit bingung semuanya ya. Perempuan namanya Mario dan Maria, sama satu kucing namanya Himei. Sayangnya mereka meninggal karena virus Farfo barengan mereka pergi menghadap yang kuasa. Oh iya sih, Farfo itu memang serem banget. Morom semua juga pernah dulu punya anjing, tapi sekarang untungnya dia selamat ya. Dia kena Farfo karena Suma salah juga sebagai pemilik, lambat vaksinnya. Jadi dia kena virus deh. Nah saat itu dia udah kayak lemes banget, sampai diinfus. Meromi itu diinfus beberapa hari, 3 hari kayaknya, dan selamat untungnya. Dan sekarang masih hidup dan punya anak banyak. Jadi dia udah beberapa kali melahirkan ya. Sekarang anaknya tinggal berapa ya di rumah ya? Ada 3. Masih ada 3 anaknya dan dia satu, jadi total ada 4. Tapi sekarang Dilan punya 2 ayam jago. Oh, udah beralih ke 2 ayam jago ya, namanya Ranbo, dan juga 2 burung namanya Batman. Wah. Bagus-bagus banget ya namanya. Ranbo tuh kayak di film apa ya? Ayam Ranbo. Di Upin Ipin. itu aja sekarang yang dipelihara. Makasih semua, semangat siaran. Terima kasih ya Morom ya, udah cerita juga. Agus Adi, tunggu lagunya. Terus ada Amin Mimbar, So Smart Stay Happy, selamat malam semua, request lagunya Top Low. How long, mau nyapa yang sudah pada nongki. Ada Revan, Dodol, Alvin, Andre,
Ali, Prama, Reva, CS, Rido, Ayak menongrong di mimbar Selah Sarudin. Terima kasih ya buat Yoga yang lagi bulan lalu, yang bulan lalu salah satu peserta ikutan kerak jalan 45 km. Selamat dapat juara 3. Jangan berkecil hati, bulan depan cair. Wih, mantap. 30 JT ya, Min ya. Mantap loh, keren banget. Juara 3 itu juga luar biasa, pasti enggak mudah. Terus ingat traktiran Al Crew Boys Kampung Kayanan. Thank you semuanya. Thank you juga buat Amin Mimbar ya. Kita dengerin aja sih kalau mau request, gas request Adjana Putra Pemojutan. Selamat malam buat Kak Adjana yang udah stay tune dari Pemojutan. Terima kasih. Yuk silakan Kak, mau request silakan biar bisa kita dengerin bareng-bareng. Mau lagu apa nih? Malam minggunya kemana nih Kak Adjana? Biar makin rame, gak sunyi-sunyi but me quite baby. Oh lagi sibuk. Wah apa, semangat aja deh. Semoga nanti bisa terselesaikan ya, biar gak sibuk lagi. Apapun yang dikerjakan dilancarkan ya buat Kak Adjana ya, yang ada di Pemojutan. Terus kalau dari Telegram, Brian Putra udah semua play juga lagunya. Oke, thank you banget buat semua yang udah menyapa semua malam hari ini. Masih ada 2 jam buat kita bersama di Nuansa Malam Weekend. Jadi langsung aja yuk kasih tahu mau dengerin lagu apa sahabat Pink FM. Lagunya, lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara juga bisa. Langsung dikirimnya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Maunya lagu Grey Wine. Coba deh saya cek dulu ya, kalau ada nanti saya play, kalau nggak ada nanti saya infokan buat Kak Adjana. Terus ada Mojun, cus buat akuarium semua isi arwana wey. Kayaknya kalau arwana itu agak mahal ya hobinya ya Mojun. Nanti mungkin untuk orang yang have ya, have waktu, have money ya, untuk beri makan, untuk maintenance-nya itu bakal bagus sih. Tapi kalau Suma yang kau menang mending, lebih baik cari yang gini aja kali ya. Yang mudah buat dirawat, yang pastinya harus bisa kita gini ya, kita perhatikan gitu. Kalau arwana semua belum bisa, kayaknya Bitu bisa tuh. Bitu silakan Bitu dirawat arwana. Tapi kalau Mbak Juni ini udah pernah punya arwana kan sebelumnya, apakah itu susah Mbak Juni untuk merawatnya? Karena semua juga pengen, cuma ya masih jauh kayaknya, agak susah. Beli yang kecil dulu. Oh beli yang kecil dulu. Ya ya ya ya. Tapi nunggu besar itu perlu bersabar juga. Tapi hebat loh. Mojuni juga cerita bahwa dia juga ngerawat ikan koi dari kecil yang harganya 50.000 ya. Mojuni nanti ya sekarang udah besar ikannya. Pasti sayang banget sih sama ikannya karena dirawat dari kecil dan sekarang udah besar. Itu benar-benar sangat berarti dan mungkin jadi kesayangannya Bitu dan juga Mojuni ya di rumah. Karena semua juga seneng lihat ikan. Jadi itu merasa apa ya, merasa happy, merasa tenang. Makanya semua sering banget datang ke Sangeh gitu ya, di Taman Mumbul itu sahabat kenapa yang banyak ada ikan, misalnya semua memberikan makan ikan di sana gitu. Jadi itu menenangkan sekali dan memang seru sih ya kalau punya ikan. Jadi buat Anda yang mau cerita tentang hewan peliharaan kesayangan masih bisa lanjut sampai jam 12 malam. Jadi boleh cerita sambil request lagu favorit, langsung aja WhatsApp Telegram 0811 393 494. Biar malam gak garing kata kalau kata Kak Adjana. Oke siap Kak, kita bakal bareng-bareng ya sampai jam 12. Jadi dijamin malam minggu gak garing. Yang mau request lagu biar malam minggunya gak garing juga, biar happy malam hari ini, langsung aja kasih tahu yuk di WhatsApp Telegram sekali lagi di 0811 393 494.

0: Love them more. Shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio
2: Penguin. Oke. Sekarang kita bakal muterin lagu dari Shaggy Dog yang masih hot
3: dalam acara Hot Dog Show, baby.
2: Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintamani.
3: Apa maksudnya Anjing Kintamani?
2: Anjing Kintamani menceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh anjing-anjing tetangganya gitu.
3: Saling memperbutkan.
2: Iya, benar banget, kayak memperbutkan tulang.

Roman Pimps. Pinguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pinguin FM, bukan hanya hubungan ya, yang romantis, yang butuh komitmen. Tapi membangun hubungan pertemanan atau keluarga pun juga perlu komitmen dan juga perlu hubungan yang baik, yang gak kalah penting. Jangan sampai kita melakukan bahkan menormalisasikan beberapa hal yang memang justru malah merusak hubungan kita dengan teman, keluarga, atau orang terdekat. Ini saya baca dari IDN Times, yang pertama adalah sering slow respon balas chat. Jadi kebiasaan yang simple ini juga sangat berpengaruh sekali dan tidak untuk dinormalisasikan. Bahkan kebiasaan hanya membaca. Hal ini bisa menciptakan jarak dalam relasi. Percuma orang lain chat kita sesering apapun ya, kalau kita nggak balas chatnya. Lama-lama mereka pun capek. Yang ada mereka malah bosan dan berangsur-angsur membiarkan kita nyaman dengan kesibukan baru. Terus yang selanjutnya, cancel janjian. Jadi membatalkan janjian secara mendadak di hari H. Wah, ini sih menjengkelkan ya. Datang terlambat atau batal janjian di hari H adalah salah satu cara untuk kita nggak menghargai lawan bicara. Entah dengan keluarga, pasangan, atau sahabat. Hal ini sangat nggak etis untuk dilakukan. Bila nggak ada opsi dan kita terpaksa melakukan ini, ada inisiatif untuk ganti jadwal. Dengan demikian, kita menunjukkan rasa penyesalan dan tanggung jawab yang secara nggak langsung juga menunjukkan bahwa kita menghargai relasi tersebut. Terus, menjadikan boundary sebagai alasan untuk kita menolak ketemu lawan bicara. Nah, ini nggak patut banget dinormalisasikan ya. Nggak semua hal yang dinormalisasikan adalah baik, hubungan memang nggak sempurna, tapi bukan berarti semua hubungan perlu di cut off demi ambisi dan kepentingan pribadi. Jadi bagaimanapun, salah satu hal penting dalam hidup adalah memiliki relasi yang baik dengan orang lain.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.